0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Fans Tia Gema Merdeka yang punya emas patah, kemudian perhiasan tanpa surat atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamin aja ya, langsung saja bawa ke Queen Emas nih Fans Tia. Nah, ada kabar gembira juga nih Fans Tia. Queen Emas kini buka cabang ketiga ya, Queen Emas Simpang Siur di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kuta, tepatnya di depan MBG. Nah, konsep yang mewah ala Ginza Tokyo dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room, kemudian ada juga drive-thru untuk pembelian antam nih Fans Tia. Nah, pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis, serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, jadi buat fans setia Goreka yang mau jual emas muda, kemudian leburan, antam, UBS, kemudian galeri 24, sampai palladium, ini semuanya diterima nih fans setia ya. Nah, penilaian berdasarkan berat dan kadar ya, bukan surat nih fans setia. Nah, mau beli emas antam, tersedia mulai 0,5 sampai dengan 100 gram. Ini buka setiap hari ya, mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Nah, untuk info harga harian, silakan fans setia Goreka bisa follow ya at Queen Emas Simpang Siur, atau bisa juga kunjungi queenemas.com. Untuk nomor WhatsApp-nya, silakan fans setia Goreka bisa hubungi 0822-322-525. Sekali lagi ya, nomor WhatsApp-nya 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Randy Pandugo, Hampir Sempurna. Nah, kita sempurnakan suasana hari Minggu kita ya dengan liburan nih, Vanstia. Kita liburannya sekarang kemana ya? Pengen deh ya dari dulu liburan ke luar negeri, tapi perlu biaya yang besar ini ya. Pastinya kita gimana gitu ya? Selalu menjadi hayalan aja deh ya, seandainya bisa liburan ke luar negeri. Tapi sebenarnya gak perlu jauh-jauh ke luar negeri kok ya, karena di Bali ada tempat-tempat yang mirip dengan luar negeri nih, Van Setia Goreka. Jadi ada beberapa wisata Bali yang vibes-nya seperti di luar negeri nih, Van Setia ya. Kira-kira di mana aja? Nah, memang ya Bali menjadi tujuan favorit wisatawan karena keindahan alamnya, kemudian budaya dan pengalaman liburan yang tidak terlupakan. Mulai dari pantai, kemudian danau, gunung, taman, hingga bangunan pura yang menawan untuk destinasi liburan. Nah, menariknya ada banyak ya sudut di Bali yang menghadirkan suasana seperti berada di luar negeri. Anda bisa menikmati suasana seperti di luar negeri ya, cukup dengan liburan di Bali saja nih, Van Setia. Kira-kira di mana? Anda bisa berkunjung salah satunya di Desa Pinggan nih, Van Setia ya, Kabupaten Bangli. Wah, ternyata di Desa Pinggan ada tempat wisata yang mirip dengan luar negeri juga nih, Van Setia ya. Desa Pinggan yang ada di Kecamatan Kintamani ini berada di ketinggian sekitar 1300 mdpl dan terkenal sebagai negeri di atas awan nih, Van Setia ya. Nah, jadi desa ini memang ya vibes-nya ini mirip dengan luar negeri ya. Jadi desa ini populer karena pemandangan sunrise, kemudian kabut tebal dan panorama pegunungan seperti landscape pegunungan di Eropa. Wah, keren ya. Jadi Anda bisa melihat panorama desa yang diselimuti kabut tebal pada pagi hari. Suasananya pun juga tenang, ini masih alami dan jauh dari keramaian, sehingga sangat cocok untuk tempat melepas penat atau camping bersama orang terdekat. Selain itu juga masih ada lagi tempat-tempat yang lainnya ya, cukup di Bali saja tapi vibes-nya seperti di luar negeri nih, Van Setia. Sebentar lagi kita bakalan cek lagi tempat berikutnya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Hey!

Keren, lagu lama ya, sudah tahun 2004 lagu ini ternyata. Sudah 22 tahun ya, tapi masih enak ya kita dengerin sampai sekarang. Bahkan di remake lagi ya oleh vokalis yang sama, tapi dengan nama grup band yang sudah diganti ya. Dulu masih bernama Peter Pan, kini bernama Noah, yang berjudul Mungkin Nanti, sudah gesal dihadirkan ya. Nah, tapi kalau fans Tiagoreka pengen liburan dengan suasana seperti di luar negeri, jangan tunggu nanti ya. Sekarang pun Anda bisa, cukup di Bali saja nih fans Tia ya. Selain tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi ya, masih ada lagi beberapa tempat yang lainnya yang pastinya mirip banget ya dengan di luar negeri nih fans Tia. Kira-kira kita kemana sekarang? Kita sekarang ke Nusa Penida ya, di Nusa Penida Kelungkung. Nah, jadi Nusa Penida ini memang sering disebut dengan Maldives-nya Bali ya, karena pemandangan alamnya yang menakjubkan. Pulau di sebelah tenggara daratan utama Bali ini memiliki kombinasi keindahan laut biru yang jernih, pastinya juga dengan pasir pantai yang putih, kemudian juga tebing-tebing karang yang dramatis. Nah, selain itu juga spot ikonik di Nusa Penida ini adalah Kelingking Beach dengan tebing dinosaurusnya, kemudian ada juga Broken Beach dengan karang yang berlubang, dan Angel's Billabong yang menawarkan pemandangan fotogenik serta eksotis juga nih fans Tiagoreka. Nah, Anda bisa bersantai di pantai, kemudian snorkeling, hingga menikmati sunset seperti di pulau tropis kelas dunia. Selain itu, selain di Nusa Penida ya, Anda juga bisa berkunjung ke Bali Farmhouse di Kabupaten Tabanan. Nah, Bali Farmhouse ini menawarkan destinasi yang memadukan unsur agrikultur, kemudian ekowisata, dan juga rekreasi di dekat kawasan Bedugul. Nah, tempat wisata keluarga ini menyajikan suasana pedesaan dengan rumah kayu, kemudian padang rumput yang hijau, serta beberapa hewan yang mirip dengan desa di Eropa. Nah, jadi desain bangunan di sini ya, ini mengusung gaya Italia ya, dan juga dikelilingi landscape pegunungan yang hijau serta sejuk juga ya, seperti suasana pedesaan di Swiss. Nah, bahkan Anda bisa melihat dan berinteraksi dengan hewan dari luar negeri seperti alpaka, kemudian ada juga burung unta serta keledai Australia. Keledai maksudnya ya, bukan kedai ya, tapi keledai Australia ya. Keren banget memang tempat ini ya, berasa seperti liburan di luar negeri nih Vansia. Oke, selain beberapa tempat yang sudah Gus Aldi sebutkan tadi, masih banyak sih sebenarnya ya tempat-tempat yang lainnya. Untuk informasi tempat yang lainnya ya, informasi tempat liburan di Bali yang mirip dengan luar negeri, silakan fans Tiagoreka bisa cek selengkapnya di IDN Times Bali.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kebang,
2: kebang,
1: kebang,
2: merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Fasto, teman atau kekasih. Baik teman atau kekasih, kalau mau cetak spanduk, mau bikin baju, yang penting bikinnya di Bali Stars ya, Fanstia ya. Bali Stars sudah ada di mana-mana nih, Fanstia. Selain ada di Denpasar, Tabanan, selain itu di luar Bali juga ada ya. Kita sekarang berkunjungnya ke Bali Stars Jimbaran aja deh ya. Jadi Fanstia Goreka yang berada di seputaran Benoa, kemudian Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, kemudian Uluwatu dan sekitarnya. Bagi yang mau cetak spanduk, kemudian cetak stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan lainnya, jangan ragu-ragu lagi dan jangan bingung-bingung lagi ya. Langsung saja hubungi Bali Stars Jimbaran yang beralamat di Jalan Uluwatu 2, nomor 2 Jimbaran. Untuk nomor teleponnya silakan Fanstia bisa hubungi dulu ya, nomor telepon Bali Stars Jimbaran di nomor 4463488. Sekali lagi 0361446348 atau bisa juga di nomor WhatsApp 0819160327774. Sekali lagi 0819160327774. Nah, Fans Tiago Reka Bali Stars ya, maksudnya Bali Stars ini selain ada di Bali, ada juga di Jawa dan Lombok ya. Di mana lagi nih ada printing sebanyak ini nih Fans Tia? Ayo segera kunjungi Bali Stars terdekat. Anda datang, kami jamin pasti beres.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, fans setia Gema Merdeka. Waktu kita sudah mendekati jam 9 pagi ya, gak terasa sudah hampir 2 jam kita di program Tirama ya untuk edisi hari ini. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka semuanya ya, yang sudah bergabung dari jam 7 pagi, yang sudah request lagu juga. Terima kasih banyak ya semuanya ya, yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp. Semoga terhibur dan pastinya bisa menambah semangat ya suasana hari Minggu Anda, suasana liburan Anda juga pastinya. Oke, sebentar lagi setelah Tirama, fans setia Gomerdeka juga bakal ditemani dengan lagu-lagu pop Bali ya, terutama buat fans setia Gomerdeka pecinta lagu-lagu pop Bali lawas. Ada Blijaya Kumara sudah siap mengajak Anda bernostalgia kembali dengan lagu-lagu pop Bali lawas di program Varia Pulau Dewata edisi Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 11 siang ya. Jadi tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

Selamat pagi, para pamiarse, idulani, sarang sami, panjang kemamar dekering di jejak mengenai semak dimakin. Muali sekarang magi Supratman, serta ulungan sepat lantai dua dan pasar Bali, titang jaya kumaro, sido tangkil malih. Ngiring idulani regelaran acara vario pedewata, talarkan tu tetap ring frekuensi di tiang siada sepitu nanggu pitu FM. Nari Rudani, sedang tering desa, ring kota, ring sibajagat Bali. Kalau yang tering luar perlewatan ini sudah bersedia amlin santit yang tadi dah kena rajang dan kirang punah-punah pun api sepenuh ke taler kantun ke siunduh ide sang yang widiwasa ini para pemirsa pina ke puruan yang ngatur di tiang paling tercara yang terlali ngaturan pengasun karo pina ke pemuka acara Om Swastiastu.

Sampun matilar nggih tembang manis pisan tembang lawas nggih wanda peka tua ABG oh nyimak gay ini kata-kata peka nah tadi kak jadi musim kering ya musim hujan dosanya ya musim kering juga takut kak daun-daun kering itu nyala meserot masih banung ulung masih itu gitu kak tadi mak gay itu kalau kapak-kapak aduh kak tua nggih Nah, sekolahnya Kak Pandusung Banyar, silahkan buat mak gaya itu, Kak. Oh, silahkan. Madi Parna, Mat Pagi, ada Madi Sitiani, Rengsanur, Penapi Gatre, Ketut Adi Darmo, ya. Ngelantur, Bentar, Male, Sirajak Nike, Setiari, Lani Nik Geyang, ya. Suksama Kumantan juga, ke Sarangin, Sementara Titiang, Made Sunarto nggih Sunarto Lare ring Sidan Gianyar juga sampun masuk di Boncur ring Ubud ada Bejero Pandai ring Sukawati ada Arya Senal Jepit ada Dek Jokan nggih ada juga Mbak Wayan Lastri ring Blayu Wayan Sugita ring Kuta ada Indrawari Mancawarna ada Bu Ayu ring Kenyiri nggih Rajang Semeng selamat berhari Minggu sampun pada istirahat nggih durus biasa ngangkin.

Ini Chris Mon ya, sampun lewat tembangnya nih, krisis menedak anak mausan ya, sampun piragi sarang-sarang pun api gatre wenten de baim yakusa ngiring kubu karang asem. Ada Dian Marisa ring abian sema, ada juga pandai kecil sekecil-kecil mungkin ya, kari juga monitor matus sema. Salam sarang sireja ada aneh Isekar nge penavigator Isekar, ada juga Memek Parwati yang menunggu-nunggu Kajang Kliwon peniki minggu depan nge tanggal 6 Kajang Kliwon nge tumpak yang nonton ising tumpak sing konden tumpak Purnamo kayak nih ya, benar-benar masih jauh nih Kajang Kliwon nge Purnamo sana dumpunan gini nggak bisa sing beli kalender sing mekenong banong. Aduh, nah sabar gak penting jangan kalian bebas dong. Tapi terbatas do jojo lewat nah. Dengka benarnya. Ini Mbak Parwati rodo. Nggih ada Pak De Parwate, tapi kata Pak De yang lagi sibuk nggih. Ada juga Umirah Loyot nggih, Gak Ina di Penatih. Mau lari hati ada Komang Minggu Yan Subajenga Bajengan Bajeng penapi gatra Mayun Bur Arini ngelantur Bendan Budelia Arini Remba Mang Bangli Bude Masih dari Naring Warung Rini Rani juga nge Bujuru Mertosari Teng Siulan Sabon Siago Malik Kang Wang Malik.

Ayu kawin nggih kang wong malu apa ada ane manten nggih pan kalau berjalan gen gitu makan untuk hidup apa hidup untuk makan gen dan nggih makan untuk hidup nggih tapi yo man bedek panjang hidang gen hidup pantan hidup iki untuk makan pantan gen dan ingin lanjutan titiang ah niki sematan-sematan titiang sene wenten ring bedulu nggih ada Pak Mangku sarang Bu Mangku ah ada Putu Dogler sarang Dek Win ada juga Pekak Gaul yang niki kan Kak Kak Darmo mudah-mudahan tetap sehat nggih ring Dajan Puro Sabuan Tiga masuk angin masuk aja lu masuk angin dah sang benah kento kento ya san eh sam sam ja ingat ja kak tu dengar kak kini ingat jang kari kak ada juga yang senior yang berdulu mas ye sarang semantan di tiang sana mah pasangan gede mah moran yang kagak kabar pak de tap gabungan ada naruk jayang ye ada Yan Abbas ngilantur pujawan di Singapadu Penabi Gatre ingin yang kau saja tunggal dapat menjaga diri kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berdekat sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersandar di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cat tunggal pun iki juga cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya, untuk sakit gigi, pipi bengkak, dan sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Minyak gosok cat tunggal pun iki juga bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit bonyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu lagi untuk membeli minyak cap tunggal pun iki untuk diri kita dan untuk keluarga. Ngerahnya juga gampang. Wenten ring cabang apotiku dan toko-toko obat terdekat ring genah itu dani. Wenten ring apotek sehat bahagia di Jalan Raya Darmagiri Gianyar. Ring apotek kita hubung di Jalan Cokro Minoto 309 Denpasar. Toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar. Toko obat saudara di Jalan Gajah Mada 86 Denpasar. Toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan 457 Denpasar. Apotek Parma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar. Apotek Parma Panjer di Jalan Dukar Pekerisa nomor 60 B Denpasar. Apotek Parma Sanur Jalan Tuah nomor 8 dan juga di Apotek Kita Sidikarya Sanemagenaring Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ingin negara di bucin desa ya sampun sida kater ya betul-betul mengingatkan tembang peniki doki dumun di gemah merdeka ya yang masih penuh dengan tanaman dan pohon nangkanya di sebelah di tiang masih ingat dengan situasi seperti ini ke aduh kan mekokuan penyiar niki malih. Benar-benar mekokuan penyiar bu. Apa ya kan ada lagu mencelap marona kat ngang marona ni ngah lagu na yang lagu mencelap le sing si tawang tu ngawang ngawang dia caplok kadang ye lagu sekan. Ada inge beli di tiang li yanteng ya teman dari sampun katur ya negak di bucen desa ada yang minta bungkung pasubaya wenten temannya tapi karaoke yang diganggih kena stereo nyibak nggak dan megendeng ya dan ganti tidang ban ngilar-ngilar nggih Mak Wika yang suka ngilar-ngilar katanya. Ada malih, ada sementara di tiang Mak Ari ring penatih ke kabar Mak Ari. Tetap nyarangin cek semua di Baim Yakusa. Marah aja koleng bapak ya. Kencan yang lagi sibuk nge di Baim nge. Pokoknya kapah-kapah pasti inget terus kentan. Lantur menten ke Ina nge penapiga tera ke Ina. Sarang sementara di tiang senayu sekar nge. Kan kabar pediki ada pada parateng lah loyot. Ada juga sementara di tiang Mang Sudi kentan. Lantur Gong Mang Blang ada semeton Pande Ebi Gus Jajung sarang Yan Enang ya SBY juga pernah pigat ngiler ngiler turan di tiang.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Om Swastiastu, Bli.
2: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
3: Aduh, sakit san, Bang Kiang Bli, lo.
2: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabar nasatia refresh. Luang saja, nih, untuk sakit Bang Kiang.
3: Sekene, lo. Nang-nang, kalau cobain, malu. Iya saja, luang saja nih anget nih, mesti seriang-seriang cek ingat asalnya Bang Kiang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa masari loh, apa deh anggona?
2: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli, ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
3: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asalnya, apalagi varianannya len. Nah, kalau beli, beli jani yang telah nih, dije beli beli loh.
2: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
3: Nenen malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
4: Mari sehat alami dengan Nasatya.

Tinggi sampun naturali tiang kalain transmigrasi nasi cone pangtan gitu yang batuk malah niki. Nih kayak batuk nih, terganggu ban siar po. Ada malih sampai sampun nyarengin Pak Ngurah di pipit permen, ye. Ada jeruang kueka ngiring di watakom serang ini angku melanting peniki yang lagi ngayang, ye. Ring Purobatur Tangkula ada aja ngayah nini tetap

sehat ye. Pokoknya gaskan mantan. Ada Mbak Mini Ase juga yang luwes, Dayu Mas, ngisuk semua Dayu Mas, Setiawati juga, Pak Hendra reng Tabana, ada di Rengkong reng Taman Abian Semal, Lo Suatini reng Renang Karangasem Panesige juga, Lo Sutriani reng Sangkidu, ada Rena Bukit Jambul ye. Saponapi Gatre, ada juga Nini Ditaniki, Nini Ananda ye, sana wentan reng Ananda Ubud Resort peniki, salam sarang Pak Made, sarang Pak Dilem ye. Ha, tetap gabungan juga, pokoknya tetap miragi 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sampun siaga mele, biasang sarang ke pundung tuh.

0: sampun aturan itu dani pedembangnya made lontong nggih kepundung toh niki sampun katur hari ini udah rentang seneng arso yang tembang-tembang lawas nggih gelaran nyabran rakina sanis cara ini sana mungkin aturan ditiang ale ayuning dewasa semut sedulur nggih baik untuk gotong royong kerja bakti memulai kampanye membentuk perkumpulan tidak baik mengubur dan membakar mayat. Lantur salah wadi tidak baik untuk melakukan manusiadnya, pewiwahan, mepandes, potong rambut dan lain ngelantur pitriadnya, an penguburan atiwa-tiwa atau ngaben nyekah ngasti dan lain-lain. Lantur kalau beser baik untuk menyadap tirte, mengasah taji, tombak dan tidak baik untuk membuat pangan atau bendungan berbicara yang bersifat rahasia. Lantur pepedan baik untuk membuka lahan pertanian baru, tidak baik untuk membuat peralatan dari besi. Kalau angin baik untuk memulai mengajar atau melatih sapi, kerbau, kuda dan ternak lainnya. Gagak anusang pati tidak baik melakukan upokare membakar mayat. Ngelantur utawi atiwa-tiwa nggih. Carik walang gati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau pewiwahan. Dikaturan ditiang ale ayuning dewasa.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus, pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah, kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo, bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Inggi selam-selam manis nggih sampun sidaturan ditiang kini Pitalek sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah dah dulu. Hadir dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Pitaleknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali kumantan dan dapatkan Pitalek di apotek dan toko obat terdekat ring genah ide danih.

Tinggi jantung hati para disben senama terbeng ya senama mungkin aturan di informasi mewali dengan situasi jagar kayak mungkin semua barang serba naik ya terutama niki handphone laptop ya dan sampunan khawatir dan jangan bingung dapatkan kebutuhan handphone laptop dan aksesorisnya hanya ada di Dewata.com karena selain harganya bersaing untuk pembelian kredit juga bisa ada promo triple bonusnya di bulan puniki. Pembelian secara kredit melalui VIP atau home kredit, akulaku dan kredipo promo DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Redmi, dan lain-lain. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com, mentan Apple, MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, atau Fenixio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 2 jutaan kumanten. Mau tanya silakan celak WA-nya di 62812-3931-7686. Mali pisan dulu celak di 62812-3931-7686. Info lain bisa follow IG kami @dewata.com atau Facebook Dewata.com. Buat yang jauh dari toko kami bisa belanja online di Shopee, Tokopedia atau TikTok Shop dengan nama store Dewata.com. Mau beli handphone laptop yuk ke Dewata.com kumanten. Kalau yang dekat dan lengkap ngapain harus jauh-jauh.

Inggi tresno bekalang mati nggih sampun lewat tembangnya nih sapa napi gatre wenten Pak Yoga nggih. Ada juga Mak Aristi nggih penapi gatre. Ada juga sementara di tiang sanama pasangan Komang Atik Ring Patenambi Pasak Wijaya Kesuma juga ada Ngurandu Ring Telikuk ya ngelantur Pandai Putus Sigi ada Malis Menton Ditiang Sanema Pasangan Wayan Sudibagieng ya Darte Ring Keramas ada Pak Wayan Sekutel ya ada Ketut Mariani dan juga Doping SDC Penampi Gatre Bu Putu Ring Kebo Iweng ya Rajang Semang Kemantan selamat berhari Minggu Kidipi Talik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Ada dengan kemasan satu saset 56.000 yang sudah spot untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya 168.000 untuk 3 saset. Jadi Vitaliknya dikonsumsi cukup seminggu 2 kali Kalimantan dan dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Ring Genah Ide Dani.

0: Pedidi sampun katur promo semangat ya. September angsuran hemat. Nikmati DP murah dan angsuran ringan bersama Wajah Motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP-nya sejutaan manten, Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vasio dan Gear Ultima DP hanya 700 ribuan kumanten. KTP luar Bali, pendatang atau rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis Wajah Motor, booking servis, emergency call, ngelantur, spare part, lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan ada member Wajah Motor, Neng Marjan.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan nomor telepon 0819343347. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

0: மரஜான்.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Kalau di badan muncul benjolan, uci-uci,
6: minyak gosok, cap tunggal.
5: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
6: minyak gosok.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel. Udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
4: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
5: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
6: Kopi Decafe. Jagonya jagoan.
4: Malam ini, Papa siap, Ma.
7: Ayo, Pa.
5: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air non-min secara rutin, karena dengan minum air aktif non-min 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air non-min adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air non-min adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris,

Ini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin, @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Hapus nah iya. Masa-masa Anda bersama mantan yang sudah membuat Anda menjadi sakit hati, kubur dalam-dalam jauh, buang ya pada tempatnya. Sekarang buruan move on, cari pengganti yang lebih baik. Buruan bisa bergabung ya untuk para jombloan dan jomblowati yang ingin mencari pasangan untuk diri Anda sendiri atau untuk teman Anda. Bisa ya bergabung di ajangnya Saluran Lintas Jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp di 081-55-8977. Kalau bergabung via WhatsApp, jangan lupa nih kirim identitas yang jelas ya, ciri fisik, lalu kriteria pasangan yang dicari. Sekali lagi dikirimnya ke 081-55-8977. Saya tunggu atensi Anda. Jadi tetap setia ya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Satu lagu terbaru ya miliknya Lerang Blaude with Ikro. Spesial untuk Anda di siang hari ini lagi di jalan. Hati-hati di jalan ya, patuhi peraturan berlalu lintas agar selamat sampai di tempat tujuan. Dan di siang hari ini pastinya selamat ya untuk Anda yang sudah mempunyai pasangan. Yang belum mempunyai pasangan, wah kapan nih mempunyai pasangan? Buruan ya, bisa bergabung sekarang juga nih di ajang saluran lintas jodoh. Anda bisa telepon ataupun WhatsApp di 081-55-8977.
1: Apa salahku, apa salah ibuku, hidupku di
0: baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung ya. Ada Komang Arya Saputra di seputaran Denpasar. Siang Komang, apa kabar? Semoga baik ya. Di mana Komang ini umurnya 36 tahun ya, asli Denpasar. Pokoknya titik nol kota Denpasar rumahnya. Dan sekarang sudah bekerja wira swasta. Nah sekarang Komang mau mencari calon istri, bukan pacar lagi nih, langsung istri yang baik, setia, jujur dan menerima saya padanya. Untuk status nggak jadi masalah, yang penting serius katanya ya, baik single ataupun single parent, no problem. Buat yang ingin kenalan sama Komang di seputaran Denpasar bisa hubungi 085 142 907 486. Sekali lagi silakan untuk para jomblowati yang udah lama jomblo nih, buruan ya bisa kenalan sama Komang Arya Saputra di Denpasar, umurnya 36 tahun, di 085 142 907 486.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, jika selama ini Anda genit sekali ya mengetahui sesuatu yang membuat Anda sebagai kaum lelaki menjadi lelaki full power, nah sekarang jangan genit-genit lagi, karena sudah hadir ya yang namanya Vitalix. Di mana fans setia Gema Merdeka, Vitalix sudah hadir kembali ya dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya cuma Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka, untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah fans setia, dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jika cinta dia, cintai nak ya. Jangan cinta kita dijadikan cinta yang kedua. Kalau cinta dia ya udah akhiri saja percintaan kita. Biar enggak sakit hati nanti. Buat yang lagi sakit hati di siang hari ini, yang mungkin baru saja diputuskan cintanya, baru bertepuk sebelah tangan, ya udah ya, enggak usah menangis. Mungkin belum jodoh Anda ya, cari yang lain yang bisa memberikan Anda kebahagiaan. Bisa mencarinya di ajangnya kita ya, ajang saluran lintas jodoh di 081558977.
1: Apa salahku? Apa salah ibuku?
0: Baik, selamat siang dulu nih buat yang sudah bergabung. Ada Putra di seputaran Mengui. Apa kabar Putra? Semoga sehat ya. Untuk Putra ini umurnya 30 tahun ya. Sekarang mau mencari jomblo wati yang serius, setia, dan langsung bisa diajak ketemuan. Kalau daerah Mengui, ketemuannya di mana? Di Pasar Beringkit. Bukan. Di depannya itu ya, di ada apa ya, jual-jual tanaman, mungkin bisa ketemuan di sana. Kalau ada yang berminat bisa hubungi 081-999-748-074. Sekali lagi untuk para jomblo wati yang mau kenalan sama Putra di seputaran Mengui Badung ya, yang umurnya 32 tahun, di mana Putra ini mencari jomblo wati yang serius, bisa menerima apa adanya dan langsung diajak ketemuan pokoknya ya, ya. Diajak ketemuan, langsung makan, langsung ngopi, langsung sunset dan kecanggu di sana. Bisa hubungi ya di 081-999-748-074.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fansite Gema Merdeka buat Anda yang di dunia ini mempunyai emas lama, rusak atau bahkan tanpa surat. Jangan khawatir ya, Queen Emas siap memberikan harga tinggi untuk emas Anda. Kenapa bisa harga tinggi? Karena Queen Emas bisa melebur emas sendiri tanpa perantara, tanpa ribet langsung ke harga terbaik. Di Queen Emas, jual emas tanpa digosok, proses cepat hanya sekitar 3 menit. Uang langsung di tangan, privasi juga terjamin, tidak ada posting emas yang Anda jual, tidak ada penyebaran nominal transaksi, aman, nyaman, dan rahasia. Queen Emas menerima berbagai kondisi emas, termasuk emas tanpa surat, emas lama, emas rusak, hingga silver, platinum, palladium, antam, dan UBS. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Yuk kunjungi Queen Emas yang beralamat di Jalan WR Supratman nomor 282 Denpasar Timur, sebelah barat perempatan Topati, samping Radio Gema Merdeka. Di mana Queen Emas buka setiap hari ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Mau cek harga dulu bisa dong ya. Bisa hubungi 0822 44 30 30 sekali.

lagi di 0822 443 0330, atau bisa kunjungi queenemas.com atau follow ya Instagramnya @queenemassupratman dan @queenemas_official. Jual emas harga tinggi, proses kilat cuma di Queen Emas. Queen Emas, beli emas harga tertinggi dan terbaik.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Pastinya ya untuk Anda kaum pria yang ingin menjadi lelaki full power ya, buruan sekarang konsumsi yang namanya Vitalix. Di mana fansetnya Gema Merdeka, Vitalix sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset harganya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harganya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi fans setia Gema Merdeka untuk Vitalix ini dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, fans setia dapatkan ya Vitalix di apotek dan toko-toko obat terdekat. Baik fans setia, tidak terasa ya sudah 1 jam saya menemani Anda di ajangnya Saluran Lintas Jodoh untuk edisi hari ini. Terima kasih dulu buat Anda yang sudah bergabung, semoga cepat ya menemukan jodoh sejati Anda dan cepat juga menuju ke pelaminan. Dan pastinya tetap setia terus, karena habis ini saya akan hadir kembali menemani Anda di ajangnya Rabinda, Ramalan Bintang Anda sampai di jam 12 siang. Ops, jam 12 siang. Jam 1 siang maksudnya. Jadi tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Jangan jenuh-jenuh ya.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Masih dari lantai 2 di kawasan WR Supratma nomor 284 Denpasar Bali. Masih bersama saya Juna Gastia menemani Anda di siang hari ini ya, di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda sampai di jam 1 siang. Dan selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang di hari Minggu ini lagi mager banget ya, lagi pengen di rumah aja karena di luaran jalannya macet di mana-mana, apalagi berdebu ya karena perbaikan jalan di mana-mana. Apalagi daerah Gianyar. Wow, di mana-mana lagi ada perbaikan ya untuk menuju Gianyar aman. Buat lagi di rumah aja, yang santai di rumah ya sambil mendengarkan 97,7 FM. Baik fans setia Gema Merdeka, langsung nih ya saya akan meramal zodiak pertama di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda. Dan spesial di minggu ini saya akan meramal khusus keuangan. Nah, jika selama ini mungkin ya fans setia Gema Merdeka pusing gitu ya, kenapa sih keuangan saya sedikit lebih besar pasak daripada tiang, lebih banyak pengeluarannya daripada pemasukan. Sekarang ya, Anda akan mendengarkan ramalannya. Kita mulai dari ramalan keuangan Sagittarius. Untuk Sagittarius, kondisi keuangan cukup baik. Wah, tenang. Tetapi keinginan untuk bersenang-senang bisa membuat pengeluaran membengkak. Pastikan Anda tetap menetapkan batasan anggaran agar tidak terkejut di akhir bulan. Nah, Sagittarius nih harus mempunyai catatan keuangan ya, biar pengeluaran tertata dengan rapi. Harus balance nih antara aktiva dan pasifanya ya. Lanjut kita ke zodiak Gemini. Untuk keuangan, arus keuangan terbilang lancar. Tetapi fleksibilitas Anda terkadang membuat Anda mudah tergoda membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak direncanakan. Pastikan ya untuk tetap mencatat setiap pengeluaran kecil. Lanjut kita ke zodiak Scorpio. Kondisi finansial Anda berada dalam posisi yang kuat dan stabil. Pengendalian diri yang baik membantu Anda ya mengamankan anggaran. Bahkan ada peluang bagus nih untuk merencanakan investasi jangka panjang yang sangat menjanjikan. Next kita ke keuangan Taurus. Kondisi finansial Anda sangat stabil berkat kecermatan Anda dalam mengelola anggaran. Ini adalah momen yang tepat ya untuk tetap konsisten pada rencana tabungan dan menghindari belanja barang mewah yang tidak terlalu diperlukan.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
2: 97,7 FM.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans kita Gema Merdeka lanjut ya, kita di ajangnya Rabinda Ramalan Bintang Anda. Dan lanjut ya, saya akan meramal keuangan Libra. Untuk Libra, kondisi keuangan relatif aman dan terkendali. Meskipun ada dorongan ya untuk membeli barang-barang bernilai seni atau keindahan. Pertimbangkan kembali ini prioritas anggaran agar kestabilan keuangan tetap terjaga. Lanjut kita ke zodiak Aries. Kondisi keuangan cukup baik, tetapi dorongan impulsif Anda sedang tinggi. Hindari membuat keputusan finansial yang terburu-buru atau membeli barang berharga mahal tanpa perhitungan yang matang. Jadi untuk Aries nih harus benar-benar teliti ya, yang mana Anda perlukan ya. Jangan mementingkan keinginan daripada fungsinya. Lanjut kita ke zodiak Pisces. Untuk keuangan, kondisi finansial relatif stabil, namun ada godaan. Wow, godaan apa nih? Godaan setan bukannya? Ada godaan untuk belanja impulsif demi memenuhi kepuasan emosional sesaat. Tahan diri, tahan ya Pisces ya, dan prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan utama terlebih dahulu. Next, kita ke zodiak Virgo. Perencanaan keuangan Anda berjalan sangat baik. Pengeluaran tetap terkontrol ya, dan ada peluang kecil untuk mendapatkan pemasukan tambahan atau menemukan cara baru untuk menghemat anggaran bulanan.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik fans setia Gema Merdeka ya, masih di ajangnya Rebinda, ramalan bintang Anda. Dan lanjut saya akan meramal keuangan zodiak Aquarius. Untuk Aquarius, kondisi keuangan cukup aman, tetapi ada baiknya Anda mulai meninjau ulang alokasi dana untuk investasi atau tabungan jangka panjang. Hindari tergiur penawaran bisnis atau belanja yang belum Anda pelajari risikonya dengan baik. Lanjut kita ke zodiak Leo. Kondisi finansial Anda terbilang baik, namun naluri Anda untuk tampil mentereng bisa memicu pengeluaran ekstra. Wah, gimana tuh tampilan mentereng ya? Mungkin menggunakan kalung joda atau kalung apa gitu ya. Tetap bijak nih dalam membelanjakan uang dan pastikan anggaran untuk kebutuhan prioritas tidak terganggu. Next, kita ke zodiak Capricorn. Kondisi keuangan sangat terkendali berkat manajemen anggaran Anda yang ketat. Ini adalah waktu yang baik ya untuk fokus pada efisiensi tabungan atau mempertimbangkan investasi yang minim risiko. Dan yang terakhir ada zodiak Cancer. Kondisi finansial cenderung stabil dan aman. Dorongan untuk mempercantik hunian atau membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga mungkin muncul. Pastikan tetap sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.

Nah, jadi Anda harus berpikir nih Fans Setia Kembang Merdeka ya, untuk bagaimana cara nge-manage keuangan agar Anda tidak kebablasan nanti ya dalam mengurus keuangan. Nah, kalau uang Anda ya yang sudah disimpan, kalau dibelikan sesuatu yang berguna untuk kesehatan, boleh-boleh saja. Salah satu yang Anda bisa beli yakni minyak gosok cap tunggal. Di mana Fans Setia Kembang Merdeka, minyak gosok cap tunggal ini ya dapat menjaga kesehatan kita, dapat juga menjaga kita dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang kita tidur atau bersantai di luar rumah ataupun berkemah. Minyak gosok cap tunggal ini sangat cocok ya untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal ini bagus untuk kerokan, untuk sakit encok, sakit boyok, rematik, pegal linu, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi sangat cocok nih kaum muda yang sudah jompo ya. Bisa membeli minyak gosok cap tunggal. Nah, sekarang jangan ragu lagi Fans Setia Kembang Merdeka untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan keluarga Fans Setia. Dan untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apoteku dan toko-toko obat terdekat. Di antaranya, bisa dibeli di Apotek Sehat Bahagia yang beralamat di Jalan Dharma Giri Gianyar, Apotek Kita Ubung di Jalan Cokroaminoto nomor 309 Denpasar, ada juga di toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada nomor 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, ada juga di toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar. Minyak gosok cap tunggal bisa juga diperoleh di Apotek Ifarma di Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, ada juga di Apotek Ifarma Panjar di Jalan Tukat Pekerisan nomor 60 B Denpasar, Apotek Ifarma Sanur di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, dan di Apotek Kita Sidakarya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Aku lapar.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong.
6: Tijus, rasa tehnya berasa.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food.
9: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Setia Gema Merdeka untuk Anda nih ya, masyarakat Jalan Gunung Agung, Bulu Indah, Mahendradata, Padang Sambian, dan sekitarnya. Bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan, jangan ragu ya untuk menghubungi Balistar Gunung Agung yang beralamat di Jalan Gunung Agung nomor 124 sebelah barat SMP Negeri 2 Denpasar, atau bisa menghubungi nomor teleponnya di 0361 907 5270, atau di WhatsApp 0888 836 31 888. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimal ares, Anda datang, dijamin beres. Baik fans Setia Gema Merdeka, sudah satu jam ya saya menemani Anda di ajangnya Rabinda, ramalan bintang Anda untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus, karena abis ini ada ajangnya Peace, pengantar istirahat siang yang akan menemani Anda sampai di jam 2 siang. Jadi tetap setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agustia pamit, selamat siang, sampai jumpa, bye.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonstop, lagu terbaik.
4: Gema, merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi DKV. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi DKV, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pak.
2: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Nonstop, lagu terbaik.
5: Gema, Merdeka.

0: dek. Naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok dek. Liu kok anak yang ngiriang dek. Mari menggaya di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada tadi buka di door dek. Tau lagi?
1: Sunroof ada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih. Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Nonstop lagu terbaik.
5: Gema Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Halo, selamat siang Fun City Gema Merdeka. Jang Halo GM kembali hadir bersama saya Jun Agastya sampai di jam 3 sore. Dan di siang hari ini sudah saya siapkan ya lagu-lagu yang bisa Anda request di ajang Halo GM. Selain request lagu, Anda juga bisa kirim-kirim salam. Buruan yang ingin bergabung bisa di 081-55-8977. Dan buat Fun City Gema Merdeka yang ingin mengetahui lagu-lagu yang bisa dipilih di siang hari ini, buruan ya cek Instagram kita di Radio Gema Merdeka ataupun di Facebook Gema Merdeka Ngetrend.

0: Baik, Van Setia, langsung saya terima satu penelpon pertama kita ya, di Ajang. Halo, GM.
1: Halo, GM.
0: Halo, GM.
1: Selamat siang, Kak Ajun.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Cahya di seputaran Tanggap ya.
0: Pak Cahya, apa kabar nih?
1: Kabarnya baik-baik, Kak Ajun. Gimana kabar sekarang?
0: Baik juga, Pak Cahya. Mau pilih lagu yang mana?
1: Udah makan.
0: Udah, okay. Tadi makan. Kenapa? Pak Cahya, mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya Ram Lode ya, Komang.
0: Yang Komang? Kenapa nggak Made aja, atau Pucu, atau Kecut? Nggak mau.
1: Judulnya Komang.
0: Oh, judulnya Komang. Mengirim salam buat Komang-Komang siapa?
1: Salamnya buat Mbok Kadek Rahmawati dari Singapadu.
0: Mungkin Singapadu.
1: Mbok Putu Koboiwo. Mbok Mini Asih.
0: Baik.
1: Gus Bawo. Mbok Made Marleni. Kakek Dania. Koyan Lasri.
0: Yeah.
1: Mbok Loh Suwardini.
0: Itu aja.
1: Tati dari Mengui.
0: Baik.
1: Dan salam spesial buat istri tersayang yang lagi di kampung.
0: Baik, itu aja Pak Cahya.
1: Makasih.
0: Terima kasih juga nih Pak Cahya seputaran Tanggap sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan lagu pembuka kita ya. Ini dia Komang miliknya Raimla Ode untuk Anda. Setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang, metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat siang dulu nih untuk fans setia Gema Merdeka yang baru bangun tidur. Wah, dari tidur siang ya, jangan bilang nih baru bangun tidur jam segini ya. Jam berapa tidurnya tadi malam? Buat yang baru bangun tidur ya, wah, gimana, sudah sehat, sudah semangat ya untuk menikmati hari Minggu Anda. Dan biar lebih semangat di hari Minggu ini, buruan ya bisa bergabung di ajangnya Halo GM di 081558977. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Aju.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Dengan Mbok Mini, Kak Panandu.
0: Mbok Mini apa kabar?
1: Ajun karo kabar baik, Kak Ajun. Kak Ajun gimana juga kabarnya?
0: Baik juga, Mbok Mini. Mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya yang judulnya Di Balik Hari Esok ya?
0: Di Balik Hari Esok, siapa yang nyanyi itu? Nggak ada di sini kayaknya. Siapa yang nyanyi?
1: Bisa
0: dong, Mbok Mini. Apa sih yang Mbok Mini nggak bisa? Kalau nggak bisa sih, bilang siapa yang nyanyi, nggak diputar lagunya. Siapa? Ayo, buruan.
1: Nah, itu judul.
0: Ayo, baca siapa.
1: Ajunnya nyanyi.
0: Enggak. Saya lagunya meong-meong aja. Meong-meong.
1: Kalau itu yang mawar ya?
0: Enggak, yang ini. Yang Pewi Gaskin.
1: Hah?
0: Yang Pewi Gaskin, Di Balik Hari Esok.
1: Ya.
0: Oke, Mbok Mini. Mau kirim salam buat siapa nih, Mbok Mini?
1: Salamnya yang tadi Pak Cahya ya. Makasih mengingatnya. Terus ada Mbok Rahmawati, Bu Elastri, Bu Kutu Kebeyuwo. Terus juga Bu Kaderatna, Bu Dayuratmini. Beli Restani juga.
0: Ya.
1: Terus Bu Resperti ya.
0: Ya.
1: Dan Subajeng terus.
0: Apa, Min?
1: Siapa lagi ya? Kira sana ya.
0: Siapa
1: ya,
0: lagi?
1: Buahnya, Kak Jun.
0: Lagi siapa?
1: Siapa lagi? Buah itu, Bang.
0: Ini? Ya. Itu aja?
1: Ya,
0: ya udah.
1: Buat semua pengen merdeka.
0: Ya udah.
1: Lagi monitor. Ini gigi lagi sakit, Kak Jun.
0: Apanya sakit?
1: Giginya.
0: Kalau giginya sakit, langsung hidungnya dicabut.
1: Gak berani, Kak Jun.
0: Gak berani. Ya udah, cepat sembuh ya, Mom ini ya.
1: Ya, makasih Kak Jun.
0: Terima kasih juga. Bertugas. Terima kasih. Langsung kita dengarkan ya. Satu lagu miliknya Pee Wee Gaskin, Di Balik Hari Esok untuk Anda.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dan waktunya nih saya menerima satu penelpon lagi ya. Diajang. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo.
1: Siang, Bung Ajun.
0: Siang, dengan siapa di mana?
1: Indra Wari di Mancawarna Siring.
0: Indra, apa kabar?
1: Kabar baik. Bung Ajun gimana kabarnya?
0: Baik juga Indra. Mau pilih lagu yang mana nih?
1: ST12 ya.
0: ST12. Baik. Mengirim salam buat siapa nih Indra?
1: Salam buat Pan Setia, Buka Daerah Mawati,
0: iya.
1: Siang aja. Bung Ajun, terima kasih.
0: Terima kasih juga buat Indra ya di seputaran Mancawarna sudah bergabung. Baik, Fans Setia Gema Merdeka, untuk Anda nih yang berencana untuk membeli handphone ataupun laptop, jangan khawatir ya, dapatkan kebutuhan handphone dan laptop Anda di Dewata.com. Karena selain harga yang bersaing untuk pembelian kredit, juga ada promo triple bonus ya di bulan ini. Pembelian secara kredit melalui EPF ataupun home credit, Akulaku dan Kredipo promonya DP 0% atau gratis angsuran 1 kali. Pilihan merek-merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, OVO, Vivo, Realme, dan lain sebagainya. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga yang terjangkau, mulai dari harga 2 jutaan saja. Silakan untuk Fans Setia Gema Merdeka yang mau tanya-tanya bisa WhatsApp ya ke 081239317686. Sekali lagi di 081239317686. Info lain bisa follow Instagram @dewata.com atau Facebook dewata.com. Buat yang jauh dari toko bisa belanja online ya di Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop dengan nama store dewata.com. Mau beli handphone atau laptop, yuk ke dewata.com aja. Kalau ada yang dekat dan lengkap, kenapa mesti jauh-jauh?

0: ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, merdeka. FM Gema Merdeka Ngetrend. Baik, fans setia Gema Merdeka, silakan ya untuk Anda yang ingin bergabung di kesempatan siang hari ini bisa di 081558977, masih di ajang Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Halo GM, dengan siapa di mana?
2: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
1: Putu, apa kabar?
2: Baik, Bli Ajun gimana?
1: Baik juga Putu, mau pilih lagu yang mana?
2: Titu ya.
1: Titu, baik. Mau kirim salam buat siapa nih Putu?
2: Buat Gus Bawe, Bu Kade Ratna, Mini Asia Teman Dos, Dong Dharma, Lus Wartini, Bu Made Martini, Bu Made Marleni, Kak Oding sama Kak Dania, Ini Dania, terus ada Bu Putu Kebeiwe,
1: baik,
2: Aik Suci Kelinci, Kadek Ariati, Kadek Spide, Dewar Mawan, Jero Cawati, Kedi Agus Mertini, Setut Suartana, Setut Kirut, Bu Jero Mutiarai, Blidek Dar, Blidek Kar, Bilangga Pastawa, Cok Gus Permanat, dan semuanya ya. Satu lagi Pandai Ebi nih.
1: Terima kasih Putu ya, sudah bergabung. Terima kasih.
2: Bye bye.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Wah, ada gak sih yang mau punya lelaki cadangan? Mending punya apa ya? Mobil cadangan aja ya, daripada punya lelaki cadangan. Kalau di siang hari ini, siapa sih yang ingin bergabung? Silakan ya di ajang. Halo GM. Halo GM. Ah, mau siapa nih? Keras sekali loh. Siapa nih? Halo GM.
1: Biarnya lo ketik Kak Jun, ya. Makanya dikerasin.
0: Ya, dengan siapa?
1: Dengan Bu Tu di Kebayiwa Kak Jun.
0: Dengan Bu Putu di Kebayiwa, apa kabar Bu Tu?
1: Kabarnya baik, lagi ngerujak nih, merikin wow. Nak eh.
0: Enggak, saya enggak suka rujak.
1: Ye, kado nanjen.
0: Iya, kado ulang tahun. Kau bukan ya, itu beda ya. Mau beli lagu yang mana nih Bu Putu?
1: Lagunya Wali ya.
0: Aduh, Wali, aduh. Eh, bukan aduh judulnya, Ada Gajah di Balik Batu. Baik.
1: Iya, salam dikit ya.
0: Buat siapa?
1: Yang udah nyenggol tadi tuh ada Pak Sangyatanga, pada Mbok Gini Asik. Baik. Ada Putu Wira Mahasandi, yes. Ada Modek Ratna, Pak Edi Gus Bauer Wis Kani. Ada Ninik Dania, ada Mbok Lusutriani, ada Mbok Made Marleni.
0: Oke, okay. Itu aja Bu Putu.
1: Kajon, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bu Putu sudah bergabung ya. Langsung kita dengarkan satu lagu miliknya Wali, Ada Gajah di Balik Batu. Ada gajah di balik batu, gimana caranya? Gajahnya lebih besar kayaknya. Ya udah kita dengerin aja ya. Setia di 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Kalau Wali bilang ada gajah di balik batu, kalau yang ini ada sepeda motor Yamaha di wajah motor. Dan sekarang ada promo semangat September angsuran hemat. Nikmati ya DP murah dan angsuran ringan bersama wajah motor. Yuk segera miliki Yamaha Grand Villano DP mulai sejutaan. Ada juga Yamaha NMAX siap kirim DP ringan, Yamaha Vazio dan Jir Ultima DP hanya 700 ribuan saja. KTP luar Bali pendatang ataupun rantauan, tukar tambah semua bisa dibantu. Fasilitas servis wajah motor, booking service, emergency call, spare part yang lengkap dan asli Yamaha. Mekanik handal dan berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentu ada member. Wajah motor, nih marejan.

Sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: aku sayang padamu. Izinkan aku membuktikan.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Di siang hari ini siapa yang bisa membuktikan? Ya bisa bergabung di Ajang Halo GM Bruan di 081558977. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Jun.
1: Siang, dengan siapa di mana?
2: Ya, Rahmawati Singapadi.
1: Rahma, apa kabar?
2: Astungkara baik Kak Jun. Kak Jun, gimana kabarnya?
1: Baik juga Rahma, mau pilih lagu yang mana nih?
2: Yang judulnya Sampai Tua.
1: Sampai Tua, ya baik. Yang Nuka?
2: Iya.
1: Mungkin salam buat siapa nih Rahma? Halo?
2: Buat Pak Cahya. Buat Mbak Mini Ace dan Rawari. Terima kasih callingannya buat Kak Ajun, makasih.
1: Terima kasih.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baik, fans setia Gema Merdeka masih di ajang Halo GM dan kembali satu penelpon saya terima. Halo GM.
1: Halo GM. Selamat siang Kak Ajun.
0: Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dan Luswartini di Pempatan Rendang Karangasem.
0: Luswartini diapain itu kuluknya Luswartini? Kok bunyi dia? Luswartini apa kabar nih Bu Lo?
1: Astengkara becik. Mm-hmm. Kak Ajun gimana?
0: Baik juga Bu Lo. Bu Lo, itu ya. Anjingnya mau ikutan aja Halo GM nggak?
1: Iya.
0: Bu Lo mau pilih lagu yang mana nih?
1: Lagunya ST12 masih?
0: ST12 masih. Udah ya. Tadi udah keputar tadi. Bentar Ajun cek dulu kok lupa. Udah keputar tadi di menit ke-17.
1: Iya.
0: Via Valen masih?
1: Ya, Via Valen aja.
0: Oh, kan sesuai kan. Mengirim salam buat siapa nih Bulu?
1: Buat Putu Wire, makasih kelingannya. Okay. Buat Pak Cahya juga.
0: Mm-hmm.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Buat Lu Sutriani.
0: Itu
1: buat
0: aja?
1: Lunas.
0: Mm-hmm.
1: Buat Bapak sama anak-anak ya.
0: Ya, itu aja.
1: Buat Kak Ajun, makasih.
0: Terima kasih juga, Bu Lu.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Não.
1: Get freaking out.
0: Halo Gam.
2: Halo Gam.
0: Wow, menghilang tuh siapakah? Halo GM.
2: Halo GM.
3: Halo GM, selamat siang Gong Ajo.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Yan Bur hari ini kesiman Gong Ajo.
0: Dengan Bu Yan Bur. Apa kabar Bu Yan?
3: Astun Karo baik. Gunjung Punapi.
0: Baik juga Bu Yan. Mau pilih lagu yang mana yang mau diputar?
3: Lagunya Mimpi ya.
0: Mimpi. Bukan itu ya. Bukan. Ini beda. Mau mimpi. Baik, dari Putri Aryani. Mau kirim salam buat siapa nih? Bu Bur.
3: Salamnya buat Gus Power. Bu Kadek Ratna.
0: Ya.
3: Bu Tuku Boyue.
0: Itu aja.
3: Gong Arjun. Selamat bertugas, terima kasih.
0: Terima kasih juga nih buat Bu Bur ya yang sudah bergabung. Baik fans Setia Kembang Merdeka, tidak terasa ya sudah 1 jam saya menemani Anda di ajang Halo GM untuk edisi hari ini. Dan pastinya tetap setia terus karena di sini ada ajangnya Formula Dangdut yang akan menggoyang Anda nih sampai di jam 5 sore nanti. Jadi setia di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Saya Ajun Agastya pamit, sampai jumpa di bulan Oktober. Bye.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Ya, halo, selamat sore fans setia Gema Merdeka. Masih dari Linda Siar, Jalan Wira Supratman 284 Denpasar, Bali. Kembali bertemu bersama saya Agus Renaldi. Ya, fans setia Gema Merdeka, tentu saja di program acara Forum Rock Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Edisi hari ini di hari Minggu tanggal 20 September 2026. Ya, fans setia Gema Merdeka, apa kabarnya semuanya? Mudah-mudahan masih tetap sehat, tidak kurang suatu apapun juga. Ya, selama kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan, kita akan berjoget bersama koleksi dangdut Gema Merdeka 97,7 FM sampai nanti di jam 5 sore.

Ya, 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Sada lagu Fans Setia Gema Merdeka mengawal jumpa kita untuk kesempatan sore hari ini, tentu saja di program acara Formula Dangdut di putaran yang pertama. Dari satu alat vokal, Cici Faramida barusan berlalu mengawal jumpa kita dengan satu lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Ya, mudah-mudahan Fans Setia Gema Merdeka yang setia dari tadi bersama kami di 97,7 FM barangkali sudah pada terhibur di sore hari ini. Tatkala waktu berkumpul menikmati suasana liburan bersama keluarga. Dan sebelum kita lanjut Fans Setia Gema Merdeka, ada satu informasi dulu yang akan saya persembahkan untuk Anda. Nah, Fans Setia Gema Merdeka bicara masalah sampah. Nah, masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, mari sama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan kepada Fans Setia Gema Merdeka, terutama masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Nah, perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Fans Setia Gema Merdeka, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi
1: mudah. Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688 dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami.
2: Jobar, joget bareng Gema Merdeka di

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu.

Yes, 97.7 FM Gema Merdeka Ngetren. Dari vokal kita sudah tahu Vanisda Gema Merdeka. Yes, satu lagu dari Iis Dahlia barusan berlalu. Sudah kita nikmat bersama Vanisda Gema Merdeka, Payung Hitam melengkapi kebersamaan kita masih di program acara Formula Dangdut di putaran yang pertama. Ya, selamat sore dulu kita sapa-sapa teman-teman yang sudah pada gabungan di 081558977. Yan Bur Arini, selamat sore, apa kabar Yan Bur? Yan Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman. Selamat sore juga ada Indra Wari seputaran Mancewarne ikutan Jobar di kesempatan sore hari ini bersama mengenang masa lalu lewat dangdut lawasnya Gema Merdeka Ngetren.

0: joget bareng Gema Merdeka di Formula Dangdut.
1: Sembilan tujuh koma tujuh FM Gema Merdeka ngetren. Ya, pancita Gema Merdeka. Kebersamaan kita sudah di menit yang ke-30. Dan itu artinya kurang lebih 30 menit ke depan pancita Gema Merdeka kita ada teman setia. Setengah jam lagi kita bersama So Fresh.
2: Kepada para penumpang silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi.
6: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini So Fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting
7: oles.

Yes, Madu juga Madu FM, Gema Merdeka Ngetren, Pan Setia Gema Merdeka. Satu requestan dari rekan kita, Yan Subajeng, selamat sore, apa kabar? Yan Subajeng Kelungkung, request lagu Setangkai Bunga Padi Barusan Berlalu, mudah-mudahan sudah pada merasa terhibur. Kemudian selamat sore, apa kabar? Bapak Ageng Diat Mike, selamat sore, apa kabar? Geng Haji yang ada di seputaran Tatia Pipejeng, kemudian bersama Bu Dayu yang sudah bergabung, Bu Lydia seputaran Sukawati. Selamat sore semuanya, kompak manis selalu. Ada Bu De masih, selamat sore, apa kabar Bu De? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Mbok Mini, selamat sore, apa kabar Mbok Mini seputaran Luwu Tabanan, ikutan Jobar. Satu lagu Pan Setia Gema Merdeka, kita masih bersama Sofres sampai nanti di jam 4 sore.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Iya, 97,3 FM, Gempa Merdeka Ngetren. Kita masih ditemani oleh Sofres sampai nanti di jam 4 sore. Yang minta lagunya Mobil dan Bensin, mudah-mudahan sudah pada terhibur di kesempatan sore hari ini. Tatkala lagi santai berkumpul bersama keluarga menikmati suasana hari pekan, liburan di hari Minggu. Sebelum kita lanjut, Fanny Setia Gema Merdeka. Nah, Fanny Setia Gema Merdeka saat ini sudah ada minyak usaha cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan. Nah, minyak usaha cap tunggal yang diproduksi oleh PT Segar Waras sangat cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan seperti radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, pilek menahun. Nah, Fanny Setia Gema Merdeka, minyak usaha cap tunggal juga bagus untuk anak, menyembuhkan batuk, masuk angin, anak sering kejang-kejang.

Iya, Sesetan 457 Denpasar. Kemudian bisa hubungi Apotek Satu Farma, Jalan Pulau Moyo 95 Denpasar. Apotek Satu Farma Panjer, Jalan Tukat Pekerisan 60B Denpasar. Kemudian juga bisa hubungi Apotek Satu Farma Sanur yang beralamat di Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, termasuk juga bisa hubungi Apotek Kita Sidikarya, Jalan Ngurah Rai 80 Tabanan.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama.

0: nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
0: Aman, yang penting...

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ya, 97.7 FM, gue Mamat Dekang Trend, luar biasa. Terima kasih teman-teman yang sudah masih bergabung, yang sudah pada ikutan di 081558097 maupun di medsos kita, ada Facebook termasuk Instagram, yang masih setia bersama kami di program acara Perumda Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Sebelum kita lanjut, pada setia Gema Merdeka yang masih setia ngantri untuk requestan lagu-lagu dangdut lawasnya, Panitia Kemerdeka terutama yang punya emas patah, perhiasan tanpa surat, atau emas hangus yang cuma disimpan di lemari, jangan didiamin. Panitia Kemerdeka silakan dibawa ke Queen Emas. Nah, ada kabar gembira, Queen Emas kini buka cabang ketiga, Queen Emas Simpang Siur, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 30 Kute, tepatnya di depan MBG. Konsep mewah ala Jinsa Tokyo, dengan 3 ruang operasional termasuk VIP room plus drive thru yang untuk pembelian antam. Nah, Panitia Gema Merdeka pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional, deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis tentunya. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Panitia Gema Merdeka mau jual emas muda, leburan, antam, UBS, galeri 24, sampai paladium, semua diterima. Penilaian berdasarkan berat dan kadar, bukan surat. Mau beli antam, tersedia mulai 0,5 sampai 100 gram. Buka setiap hari Panitia Gema Merdeka jam 8 hingga pukul 20 WITA. Nah, untuk info harga Panitia Gema Merdeka, info harga harian silakan follow Queen Emas Simpang Siur atau kunjungi queenemas.com atau silakan di WhatsApp di 0822-322-525. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Ya, Bani Setia Kemardika, satu lagu dari duet manis Mas Mus Mulyadi bersama Ida Laila. Persembahan untuk Anda, Bani Setia Kemardika, di kesempatan sore hari ini kita memasuki di putaran yang kedua Formula Danut Gema Merdeka Ngetren. Selamat sore, tidak lupa menyapa rekan kita yang sudah dari tadi ikutan. Ada Bapak Made Hendra Saputra, seputaran Tua Marga Tabanan, yang lagi bersantai sambil menikmati nikmatnya bubur kacang hijau. Bu Awisari, selamat sore, apa kabar? Sebentaran Bongan Tabanan juga. Bongan Kauh tepatnya. Bu Sayu Awisari, selamat sore. Termasuk ada Ibu Jero. Bu Jero Martesari, selamat sore juga. Apa kabar Bu Jero, sehat? Satu lagu untuk Anda, Pan Setia Kemardika.

0: Dew, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
1: Serius?
0: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
1: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
0: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet gak, Bay?
0: Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo.
3: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Kak Amelku. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Ya udah deh, Kak. Aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
3: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Jobar! Joget bareng, Gema Merdeka.

Yes, 97,7 FM Kemerdekaan Tren Seri Lagu. Di kesempatan sore hari ini sudah kita nempel bersama Nur Halimah Panitia Merdeka yang merasa request Janar Kuning. Mudah-mudahan sudah pada terhibur di kesempatan sore hari ini. Kita masih di putaran yang kedua Formula Dangdut Gema Merdeka Ngetren. Nah, Panitia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitali dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, Panitia Gema Merdeka, dapatkan Vitali di apotek dan toko-toko obat terdekat.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
2: minyak gosok tunggal.
1: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
2: minyak gosok cap tunggal.
1: Pokoknya, semua pakai
2: minyak gosok cap tunggal.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
3: Jobar, joget bareng, Gema Merdeka.

Yeah, Setia Kemerdeka, satu lagu dari vokal Hamdan Aditi, Termiskin di Dunia. Barusan berlalu, melengkapi kebersamaan kita masih di program acara Formula Dangdut Gemah Merdeka Ngetren. Masih di putaran yang kedua, Bani Setia Kemerdeka. Selamat sore, apa kabar? Kita temui rekan kita yang ada di seputaran Pasar Batu Kane. Selamat sore, apa kabar? Bu Rai. Bu Rai bersama Aka yang lagi bersantai sambil berdendang dangdut bersama 97.7 FM. Kemudian selamat sore, apa kabar? Ada Bu Jerusoka yang ada di seputaran Pedungan, ikutan Jobar juga untuk kesempatan sore hari ini. Nah, Pani Setia Kemerdeka terutama untuk masyarakat sesetan dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan, dan segala kebutuhan. Jangan ragu, hubungi Bali Star Sesetan dengan alamat Jalan Raya Sesetan, tepatnya nomor 22, 220A, ya, yang ada di Sesetan dan Pasar Selatan. Jadi tepatnya Pani Setia Kemerdeka, sebelah Apotek K24 Sesetan. Atau bisa hubungi via telepon Pani Setia Kemerdeka di 0361-722-2226, WhatsApp 0817-0474-341. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini?

Ya, 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren, Pancitia Gemah Merdeka Set Vokal, Hedi Diana. Di manalah kamu, di situ pasti ada aku. Yang mana merupakan requestan dari Bapak Ardana. Selamat sore, mudah-mudahan sudah terhibur di sore hari ini. Kemudian selamat sore juga, apa kabar? Ada Bapak Rumiarte, seputaran Pego Sesetan. Selamat sore Pak Made, tumben. Bu Putu, selamat sore juga. Apa kabar Bu Putu? Seputaran Jalan Kebo Iwo, ikutan jobar juga di kesempatan sore hari ini.

Yes, Madi juga Madi FM, gemar mereka ngetren tanpa terasa kebersamaan kita sudah di penghujung acara, sudah hampir mendekati jam 5 sore. Dan itu artinya saya Gus Renaldi harus segera menyudahi program Formula Dangdut Gemar Merdeka Ngetren edisi hari ini Pancasila Gemar Merdeka Minggu 20 September 2026. Mudah-mudahan satu lagu dari rentang waktu 2 jam dari jam 3 sore tadi sampai mendekati jam 5 sore hari ini barangkali sudah ada yang memberikan suasana hati, suasana yang beda di hati Anda pada setiap Gemar Merdeka, terutama bisa menghibur sambil ngumpul bersama keluarga. Dan tidak banyak kata pada setiap Gemar Merdeka karena sudah waktunya segera siapkan ulur dari ruang dengar Anda pada setiap Gemar Merdeka. Tetap semangat, jangan kemana-mana, tetap di 97,7 FM Gemar Merdeka Ngetrend.

Selamat sore para pemirsa. Didane pansedia gemordike ring di JJ pada megenah. Rasa bagi pisan di tiang Renaldi si didangkil. Gelas remangkin pada mana rahina redite katakan kaping kalida sesaset September warse kali tali enam likur. Nah kata biasa wanda jengiring pansedia gemordike serang sami melilai citu nuglaran tembang tembang Bali lawas utawi tembang Bali kenangan. Nah, kata biasa ngelandor panitia kemerdeka ngantos gala puput malu bos-bos jam pitu wengi. Mogi-mogi panitia kemerdeka serang sami kandut si depanggihin sada gina rajang dan kirang penapulan penapi turis tata wenten ringsor peneduh yang pramekawi. Sedara ngelandor panitia kemerdeka ngiring aksirin semua pengas tungkaran di tiang pina ke pemungka acara. Om Swastiastu.

Inggi, dedane panjitia kemerdeka serang sami, pokal manggite sana dorang didiang, pinake temang pengawit, arenggala surga demangkin. Inggi, temang medegas kapu-kapu, sampun piar siang sarang-sarang, mogi-mogi panjitia kemerdeka sampun je pada merasa terhibur. Inggi, mengenang masa lalu lewat temang-temang Bali lawasnya kemerdeka. Suksema, rajang sore niki, sementara sampun bergabung. Bude Masih, selamat sore Bude Masih ring kacagan Ketewel. Nggih, punapi gatre Bude, mugi kena rahayu. Bagas Bale calo pupuan, punapi gatre sarang Putu Wire Bukit Jimbaran. Nopianti sampun bergabung. Jangan lupa niki dibantu diapresiasi. Oke, mohon supportnya niki sematon kendan nggih, like and give kalau bisa. Kalau bisa. Ya ning bersidang. Rajang rayu sarasami panitia kemerdeka siaga sampun tembang selanturnya nih.

0: Weh, Bu Tut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Ye, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Itu dah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat udah kusam tuh cetakin yang baru di Balistar.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap ya Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Balistar solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Balistar aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Balistar, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Balistar melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Balistar terdekat di kota Anda. Balistar ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Merdeka.
1: Ingin dedane panisti aku merdeka serang sami, sederang landur ando tembang-tembang siosan, nggih ring acara temu sawitre spesial tidak ngaturang tembang Bali lawas ngutawi tembang Bali kenangan. Nah, panisti aku merdeka kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Nah, panisti aku merdeka dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat.

Ingi, dedane panitia kemerdeka serang sami sekeng vokal tut sane. Niki tembang lawasnya sane atau orang di tiang mendegas wanda pini harapan. Mugi-mugi sane senang sampun je pada dari bor. Ingi, mengenang masa lalu lewat tembang-tembang Bali lawasnya Gema Merdeka koleksi 97.7 FM. Suk semua niki sementara serang sami sane sampun nyarengin yang terutama yang sudah mengapresiasi mensupport live-nya nggih live TikTok niki. Sana sampun bergabung, selamat sore, salam kompak saking titiang Gus Renaldi nggih. Ada agak mekuah niki promosi. Kan carana Pang Bayu nggih. Pang Bayu nya rame kinten. Panitia Kemerdeka ni mungkin itu yang jaga ngaturang ini padewasan utawi ale ayuning dewasa benyang, yeah. Abenyang amerte dadi baik untuk upacara dewayatnya. Ayu badre baik untuk memulai suatu usaha. Cari walengati tidak baik untuk melakukan pernikahan atau wiwahe atiwetiwu atau ngaben. Kalesiung tidak baik. Hari ini harus diwaspadai karena mengandung pengaruh buas. Kale sudokan tidak baik untuk memindahkan orang sakit. Kale wikalpe nah niki baik untuk membuat keris dan yang sejenisnya.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, eksplor semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
4: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
3: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
5: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
6: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka. Merdeka.

Ingi dadane panistia gemar dega serang sami terindah ngisi datorang di tiang saking vokal Adi Wisnu. Siapa sire sementara di tiang madui kenangan serang tembang terindah niki. Ingi terkadang yang terindah susah untuk dilupakan. Ingi karena begitu indahnya sampai hari ini masih terbayang-bayang kejadian yang sudah berlalu sekian tahun. Nice. Kenten sementara ini yang serang sami kanten ring acara temu sawitre spesial tembang-tembang Bali lawas. Nggih, serang titiang Gus Renaldi saat yang ngiring niki nyarengin panitia agama Rudika sana sampun bergabung.

Hingi tidane panisti agama merdeka serang sami beling ide tegol kulo adine nggih liusan ngopo kulo sade kulo galak-galak kenten nggih niki kisah nyata Blimang Sudik niki dawag dumun nganggur kenten tunangane liu ngopo kulo kewasan dia nganggur jigus mi terpaksa tiang nganggur melalui jumahne menek tembok nah. Adi misi nganggur menek tembok pangtan kongkong kuluk meh. Di sagata kuluk kongkong tiang kan betegah ngoyong di dor tembok dong be ya nganggur dor tembok. Di lemet dari rumah sabu selamat sore tuh men nengker kabar bi di lemet. Aduh. Oh. Salam buat Mang Sudi. Nggih, mugi mirang Mang Sudi saking dilemat. Nah. Nah, biar

Lagana nak berbiasa garang kuluk juga. Nak ngelah penangkal mungkin galak kuluk sing bani negor. Lagan dilemat. Kari ngadal guling niki dilemat. Juragan beguling niki mugi sukses lancar usahanya.

att som Santi.

Inggi, dedane panitia kemerdeka serang sami mewali maleher ngelaran acara temu sawitre tembang-tembang Bali lawas. Nggih, nemangken ring palatan kepengkale utawi season kedua. Sida aturan ditiang tembang pokal Lingga Jaya pengantin baru sampun dilar. Selamat sore Dumun, Wendan Bu Ayu Batu Bulan, penampil gatre nembe niki nggih. Ajitut moped ring tulikup. Akan kan ajitut payu ngemang ide simar niki. Dibi ketemu serang urah mawar pas ngaya di merajan pana. Payu beli na juang be. Baik sekan demen nanti juang be. Si Dori misi. Na bayah pokok na kan singale bati singa. Si kita ura. Ada juang pokok ni singale bati. Ya jitut moped sekan neh. Bang, sing bang, kaljuang, payu punyaan kedong-dongnya, kentan, nge. Sederang lantar melalui Panitia Agama Merdeka. Nah, terutama ini Panitia Agama Merdeka yang ingin membeli atau menjual emas. Percayakan bersama Queen Emas. Nah, Queen Emas siap membeli perhiasan emas, emas antam, dan logam mulia dengan harga tinggi dan up to date sesuai pasar, nge. Emas rusak tanpa surat kurang dari 1 gram, kalung patah, cincin cacat, emas lama hingga berlian, rubi, safir, dan jamrud tetap kami terima. Proses cepat, mudah, profesional, dan transparan dengan alat canggih dan pengukuran yang tepat. Transaksi melalui pemeriksaan dan verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Pengecekan emas menggunakan mesin X-ray berstandar internasional. Deteksi hingga 72 elemen, cepat, akurat, dan gratis. Ya. Serta produk tersebut telah lulus uji praktik yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, Panitia Agama Merdeka, silakan kunjungi Queen Emas, Jalan Nusa Kambangan nomor 226, Simpang 6, Daupuri Kauh, Denpasar. Denpasar Barat, buka setiap hari pukul 8 sampai 20 WITA. Info dan WhatsApp silakan hubungi 0822-4420-20. Melepisan ini hubungi 0822-4420-20. Nih, Instagram @ Queen Emas Official. Queen Emas, beli emas harga tinggi dan terbaik.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Ingi dudane panitia gemar dega serang sami duet manis nih kingi gue ngalit serang ayu rati sana resen ada mang buku imanu duaneng sampun sida ada orang di tiang menawite sampun pada terhibur sendon di tiang serang sami duaneng gandun satya matunggilan iri kira yang 97,7 FM mirangin gending-gending Bali lawas utawi tembang Bali kenangan kanten serang di tiang keseran Aldi gumanti satya nyarangin satya ngiring ngantas puput malu bos-bos jambi tewangi sederang ngelantorang tembang siwasan. Panitia Gemar Deka minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berani dekat. Sangat baik digunakan menjelang tidur atau bersantai di luar rumah atau berkemah. Minyak gosok cap tunggal sangat cocok untuk para olahragawan agar tidak lekas capek. Untuk sakit gigi, pipi bengkak, untuk sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur atau gelisah. Nah, minyak gosok cap tunggal juga bagus untuk kerokan. Untuk sakit encok, sakit boyok, rematik pegelino, sakit seperti ditusuk-tusuk. Jadi jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga. Untuk saat ini minyak gosok cap tunggal dapat dibeli di seluruh cabang apotekku dan toko-toko obat terdekat. Apotek Gunung Agung, Jalan Gunung Agung 178B, Apotekku Sesetan, Jalan Raya Sesetan 221C, Apotekku Tuku Umar, Jalan Tuku Umar Barat 55, Apotekku Kute, Jalan Pandai Kute 46, Apotekku Sembilan Renon, Jalan Dukat Balian 50, Apotekku Pulau Kawi, Jalan Pulau Kawi 74, Ngelantur Ring Apotekku Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani Utara nomor 428. Nggih, utawi dados hubungi Apotekku Batu Bulan, Jalan Raya Batu Bulan, nomor 11, Gianyar.

Halo Semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan Semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah

Ingi, dada nih pencinta gemar di kasarang sami. Sirau wau niki seneng arasang selam selam manis. Ide atarang di tiang. Ya mugi sampun pada terhibur niki. Ringgalah sore mangkin laran temu sawitre spesial ngaturang tembang badilawas. Ya selam selam manis ya di Aston selam yang penting kenyamnya manis. Kenten. Selam selam kereta api banyak yang nunggu. Selam selam kopi. Ya kes seneng senang liu nak demen ngopi. Kenten. Ya. Sik semua niki sembilan tiang rajang sore dumun sirau niki Agung Ari pemecutan kaje ya salam kenal dumun nembe niki Agung Ari pemecutan kaje sampun di calling Ketut Adi Dharma Pupuan Tabanan ya sampun mugi kantut monitor Ketut Adi Dharma rajang nyante serang keluarga ya. Bu Wayan Endriani saking Bangli. Tumben Bu Wayan. Kan kabar Bu Wayan? Nggih, rajang rayu niki Bu Wayan Endriani ring Bangli.

97,7 FM ke Memerdeka Ngetrend. Selamat malam fans yang Memerdeka. Gimana kabar Anda hari Minggu sekarang ya, tanggal 20 September 2026. Senang sekali ada saya Tekur Radit Aresha menyapa Anda kembali di programnya Ancang Sana Udara selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Kemerdeka. Sudah saya hadirkan beberapa lagu-lagu terbaik koleksi dari Kemerdeka yang menemani aktivitas atau mungkin hari libur Anda. Tapi tidak perlu khawatir fans Kemerdeka, ada beberapa lagu-lagu yang belum ke play juga. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081-558-0977. Kunjungi streaming kami di radio.kemamedia.id/kema ya. Apa kabar hari ini yang liburannya panjang banget satu minggu? Sudah ngapain aja dari pagi jam 8 sampai tadi berakhir di jam 7 malam? Sudah terpenuhi ya kegiatannya, sudah terpenuhi hari liburnya, tidak diganggu dengan yang namanya lembur, tidak diganggu dengan yang namanya beberapa pekerjaan di luar libur Anda. Tetap semangat juga dan apapun segala aktivitas Anda, tenang saja, akan ditemani dengan lagu-lagu Indonesia pilihan Anda ya, sesuai dengan lagu pilihan Anda. Dengan lagu-lagu lama bakal diputar juga sama Karadi tergantung requestan Anda, ataupun lagu-lagu baru. Salah satunya mungkin dari si cantik duo Mahadewi, lakukan dengan cinta.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
7: minyak gosok cap tunggal.
6: Lah kalau sakit perut atau mules,
7: ya minyak gosok cap tunggal.
6: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren Ifat 17 dengan single berjudul Apa Kabar. Lagu tersebut sekarang sudah mengantar kita 31 menit lepas dari pukul 7 malam. Kita masih di programnya Ancang Sana Udara, masih bersama saya Teku Radit Aryasa sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Tapi tenang dulu, fans Gema Merdeka punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Datangnya dari Vitalik. Ini Vitalik sudah kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport penjual Lucky Food Power serta kemasan extra full powernya dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi, ya, cukup seminggu 2 kali saja, dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Dapatkan langsung di apotek dan juga teko-teko ada terdekat. Maka dari itu, Kak Radit, fans setia, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
2: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
1: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
3: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
1: Apa solusinya, Mas Anton?
3: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
1: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
4: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.

97.7 FM Gema Merdeka ngeteran lagu terbaru milik dari PW Gaskin ya, dengan single berjudul Runtuh bersama Bonik ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuka 36 menit lepas dari pukul 7 malam ya. Terima kasih sampai sekarang sudah masih tetap setia di 97.7 FM. Dan tentunya kita masuk lagi di programnya Anjang Sanda Udara. Mau dibacakan dulu sama Kak Radit, siapa yang saja yang sudah bergabung pada malam hari ini. Selamat malam dulu untuk siapa ini. Ada Wayanaya dari Seputaran Pedungan. Minta lagu milik dari Kesha Lovrenka dengan Tak Ingin Usai ya. Lagunya ada gak sih Kak Radit? Ada dong ya. Ini kalau yang gampang-gampang enak nih saya dengerin ya. Tak Ingin Usai. Langsung di play apa Kak Radit abis ini ya. Terus salamnya buat siapa nih? Buat siapa ini? Motor sukses semua. Semoga sehat selalu ya Kak ya. Terima kasih kembali untuk yang sudah bergabung pada malam hari ini. Langsung dibales sama Kak Radit ya. Ada Mawayan Lasri dari Seputaran Tabanan. Malam hari ini mau minta lagunya siapa Mawayan? Lagu... Armada Asal Kau Bahagia. Kalau Mawayan itu requestnya pasti kapital semua tulisannya ya. Ini antara marah atau bahagia begitu ya. Terima kasih juga. Selain itu ada siapa ini? Ada Nuning dari Seputaran Karangasem. Mereka lagunya Pasto. Aku pasti kembali. Kembali kok abis ini sama Kak Radit diputerin ya. Satu lagi. Ada siapa ini? Ada mana dia? Oke. Ada Ayu dari Seputaran Ubud. Once Symphony yang indah katanya. Oke. Sudah disiapkan sama Kak Radit, bakal dipilih sama Kak Radit ya. Pokoknya yang masuk format bakal dibaca sama Kak Radit. Tapi kalau masuk nggak masuk format nggak boleh dibaca. Nanti saya yang dimarahkan, radionya itu dimonitor sama bos ya. Jadi mengikuti format yang ada. Oke. Kita masuk ke lagu berikutnya dari Keisha.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
2: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
1: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
3: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97.7 FM Gema Merdeka yang ngetren fans Gema Merdeka untuk kadang masyarakat ada di Jalan Gunung Agung, Bol Indah, Mandra Data, Padang Saben dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon bar, cetak kain, sablon baju satuan dan segala kebutuhan Anda. Jangan ragu, langsung datang saja ke Bali Stars Gunung Agung. Alamatnya di Jalan Gunung Agung nomor 124, tepatnya sebelah barat SMPN 2 Denpasar, dengan nomor teleponnya 0361-907-5270 atau bisa di WhatsApp di 0888-3631-888. Bali Stars ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Joko Ketam, Timpal Ares, Anda datang dijamin beres.

0: 97,7 FM Gema Merdeka yang ngatri tadi satu lagu dari Gendre Wari dengan single berjudul 1000 kali. Fans Gema Merdeka sampai saat informasi terakhir untuk Anda datangnya dari Vitalik ya. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu sasan dengan harga Rp56.000 sudah disupport menjadi Lucky Full Power, serta kemasan Extra Full Power yang dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 sasan. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah dikonsumsi ya, cukup seminggu 2 kali saja. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Ayo bisa dibeli langsung di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Kak Radit saranin jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren Armada dengan Asal Kau Bahagia. Hari Minggu tanggal 20 September 2026. Tentunya ada saya menemani Anda selama 3 jam ke depan sampai di jam 10 malam nanti dengan lagu-lagu pop Indonesia keren koleksi dari Gema Merdeka. Untuk Anda yang ingin gabungan dengarkan streaming kami bisa langsung di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Flow dengan single berjudul Aku Kecewa. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka ngetrend.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend, melangkah 17 menit lepas dari pukul 8 malam. Kita masih di programnya Anjing Sana Udara, masih bersama saya Teku Radita Desa sampai di jam 10 malam nanti. Kita bacakan dulu lagu-lagu yang sudah keputar ya pada malam hari ini. Kira-kira ada siapa aja yang sudah bergabung pada malam hari ini? Dicek-cek dulu sama kok HP sendiri sih. HP ya radio dong Kak Radit. Jadi di studio ini ada 3 HP loh, lumayan banyak ya. Selamat malam dulu buat Pak Putu Cahaya, udah disapa tadi ya, belum ya? Mau minta lagunya siapa ini? Lagunya diganti ya, lagunya Putri Aryani yang single berjudul Lepaskan Aku. Salamnya buat Gus Bawe, mau Putu Kebo Iwe, mau Madi Marlini, ada Mini Asih, mau Kade Rahmawati, ada Mbak Wayan Lestari, Mbak Wayan Lastri, spesial buat istri yang lagi makan malam katanya ya. Terus selamat malam juga, ini udah dibaca sama Kak Radit ya. Selamat malam Kak Radit, ada Nuning dari Karangasem, mereka lagunya Pasto, Aku Pasti Kembali. Terima kasih Kak Radit sudah di play, mudah-mudahan sudah puas ya. Pandi Ebi apa kabar dari seputaran Singapadu? Terima kasih juga buat siapa ini? Ini lagunya udah dibaca sama Kak Radit, udah dibaca apa belum ya? Ada Pak Raya dari seputaran Petang, Carang Sari, lagunya Kecewa dari Vo udah diputerin. Salamnya buat Mak Raya, semangat buat canangnya sukses semua. Buat canang ya, kalau nanti Kak Radit beli canangnya boleh dapat diskon ya. Yang selai berapa harganya selai? Selai biasanya harganya 20-an ya. Nah sama Kak Radit bolehlah 10.000 ya. Bercanda, gak boleh lo tawar-menawar Dit. Apalagi untuk sama aturin canang, tuh gak boleh Radit. Ada ide bagus Widiantara dari seputaran Bangli, lagunya juga sudah putar sama Kak Radit ya. Masih ada beberapa request, nanti bakal dibaca lagi sama Kak Radit ya. Kita akan masuk ke lagu berikutnya, lagu yang diminta oleh Yoga dari Enau ya, dan juga Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan ada siapa ini? Paramita dari seputaran apa, Guyangan, Tulus Teh Hijaunya sebentar lagi ya, ditunggu.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Kembang, kembang, kembang. Merdeka.

97,7 FM Gemah Merdeka ngatur itu dia satu lagu big dari Roni Parulian dan Jekyll Leodre dengan single berjudul Kau Selalu di Hati. Baiklah fans Gemah Merdeka, kita masih di programnya Anjang Sana Udara. Masih bersama saya Teku Radit Adriansa dan saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda terkait soal sampah ya. Masalah sampah itu adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana. Jangan membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama hindari penggunaan kantong plastik, styrofoam, juga sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan juga jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga masyarakat untuk mengelola sampah organik di rumahnya masing-masing, seperti sampah dapur, daun kering, ataupun sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Tentunya mari kelola sampah dari sumbernya, mulai dari rumah kita masing-masing. Tentunya fans yang merdeka, belajarlah mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagunya yang bagus banget. Siapa lagi kalau bukan lagu milik dari Mahalini dengan single berjudul Percuma, diambil dari label Hits Records.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
2: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
3: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
1: Milkjuice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
2: Boleh, boleh.
1: Asik, mau milkjuice melon, gratisnya milkjuice mangga ya.
2: Siap, emang rasa milkjuice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
3: Milkjuice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milkjuice favoritmu. Milkjuice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500 882.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 FM Gema Merdeka. Nggak ternyata tidak terasa fans yang merdeka, waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, pukul 9 malam. Untuk edisi kali ini, edisi Minggu tanggal 20 September 2026 begitu ya. Setelah lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya Himbauan Malam sesi pertama dari pukul 9 malam hingga pukul 10 malam dengan lagu-lagu tahun 2000-an. Ya, suka sama nih lagu-lagu tahun 2000-an. Boleh bisa bergabung langsung di WhatsApp di 081558977 atau komen di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetren. Yang punya Instagram juga follow Instagram kami yang baru ya, Radio Gema Merdeka. TikTok, YouTube juga sama Gema Merdeka Bali. Karadiknya sempat lagi akan masuk di programnya Himbauan Malam sesi pertama. Thank you for listening. I love you and bye bye.
1: Pukul 21 waktu

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Baiklah fans yang merdeka, sebagai lagu pembuka saya, lagu pemanis, lagu milik dari Agnes Mo dan juga Titi DJ dengan single berjudul Hanya Cinta Yang Bisa. Selamat malam dulu untuk Anda yang bergabung pada malam hari ini, yang sudah sampai di rumah, tentunya sudah mempersiapkan untuk acara besok di hari Senin ya. Segala aktivitas Anda kerjakan mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik dengan lagu-lagu pop Indonesia karena koleksi dari Gema Merdeka tahun 2000-an. Seperti biasa saya akan mengundang Anda, silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp 081-558-1977 atau bisa gabung langsung di Instagram kami ya, di Gema Merdeka Bali ya. Untuk Anda juga yang pengen kunjungi streaming kami, sekali lagi di radio.gemamedia.id/gema. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Kerry Gani, spesial untuk Anda.

107.7 FM Gemang Mendadak Ngetren ya. Sudah kita nikmati satu lagu Midnight Christmas dengan single berjudul Mengenangmu. Dan sudah kita nikmati juga beberapa lagu-lagu terbaik koleksi dari Gemang Merdeka. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu ini saya hadirkan untuk Mbak Wiwin yang ada di perjalanan mau pulang katanya. Lagi kumpul tadi sama teman-teman, hati-hati di jalan ya Mbak ya. Lagu pilihannya dia dari Terry, Harusnya Kau Pilih Aku.

0: Ya, aku udah tidur sih, Pa. Padahal kan...
1: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
2: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
1: Malam ini, Papa siap, Ma.
0: Ayo, Pa.
2: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: 97.7 FM Gemah Merdeka ngetrek tadi satu lagu milik dari Kahitna dengan Aku Dirimu Dirinya. Lagu lama tapi ternyata enak sekali, easy listening fans yang merdeka, dan lagu tersebut sekarang sudah menghantarkan kita tepat sekali 39 menit lepas dari pukul 9 malam. Kita masih di programnya Himbauan Malam sisi pertama.
1: Kita alami meskipun.
0: Dan selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 081558977. Saya ucapkan selamat malam dulu yang ada di seputaran Besaki, ada Komang Adi ya. Pengen diputarkan lagu milik dari Raja dengan apa ini singlenya berjudul Aku Ada Karena Kau Ada. Ditunggu lagunya. Buat Radi, terima kasih kembali. Apa kabarnya juga yang sudah bergabung pada malam hari ini, ada Gus Bawe yang malam hari ini berkesempatan untuk meminta lagu milik dari siapa ini?
1: Waktu bisa kita
0: Dokter PM ya, Damai Mimpi. Salamnya buat Pak Putu Cahaya Tangga, Budayu Ratmini, Mo Kade Ratna.
1: Kita mungkin tak begini.
0: Mau ada Ratna yang digatsu, mau Made, mau Pande Ebi. Dan juga terima kasih Ampura Karadit baru bisa ikutan. Gak apa-apa, terima kasih Gus Bawo ya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nanti dicarikan sama Karadit lagu-lagu pilihan Anda. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu pilihan Anda juga dari Raja.

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Surat kabar pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
4: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotik. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: Gema Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Itu artinya saya Tekur Radit Teresa harus mengakhiri programnya Himun Malam sesi pertama dan akan dilanjutkan nanti dengan lagu-lagu tahun 60-an ya. 60-an, 90-an yang akan menemani selama 2 jam ke depan sampai di jam 12 malam nanti. Kak Raditnya pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan. Thank you for listening. Selamat malam. Selamat beristirahat, selamat menyongsong hari esok lebih baik lagi. I love you and bye-bye.

0: Info Gema Merdeka.
1: Itu duo penyanyi wanita asal Bandung, Jawa Barat yang terbentuk pada tahun 2007. Duo yang beranggotakan Tika dan Tiwi, di mana keduanya merupakan jebolan ajang pencarian bakat Akademi Fantasi Indosiar atau AFI, berhasil mencuri perhatian industri musik tanah air lewat konsep musik fun pop yang manis dan centil. Nama Titu semakin melambung tinggi dan menguasai panggung hiburan nasional lewat mega hits Oke, serta deretan lagu populer lainnya seperti Malu-Malu Kucing, Jangan Lebay, Jodoh di Tangan Tuhan. Dengan karakter vokal imut, melodi pop yang easy listening, serta gaya penampilan yang ceria dan bernuansa youthful, Titu sukses mengukir sejarah sebagai salah satu duo pop wanita paling sukses dan ikonis di era 2000-an di industri musik tanah.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya Rp56.000 per saset.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Kapibara adalah hewan pengerat terbesar di dunia yang berasal dari wilayah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Hewan semi akuatik ini masih berkerabat dekat dengan marmut. Berat badan dewasa berkisar antara 35 hingga 66 kg dengan panjang tubuh mencapai 1 hingga 1,3 meter. Kapibara suka tinggal di dekat air seperti rawa, sungai, danau, dan lahan basah. Pandai berenang dan bisa menahan nafas di dalam air hingga 3 menit untuk menghindari pemangsa. Kapibara merupakan hewan herbivora pemakan rumput dan tanaman air. Hewan ini sangat dikenal di media sosial karena sifatnya yang sangat tenang, santai dan mudah bergaul atau berteman dengan berbagai jenis hewan lainnya. Info Gema Merdeka.

0: Info Gema Merdeka.
1: Ternyata salah satu cara memperbaiki skin barrier adalah dengan menjaga kulit dari sinar UV yang bisa berdampak buruk pada skin barrier kita. Melindungi kulit dari paparan sinar matahari dengan menggunakan sunscreen atau tabir surya itu sangat dianjurkan untuk menjaga skin barrier. Baik aktivitas indoor ataupun outdoor, tetap harus pakai sunscreen ya. Kalau perlu, bisa pakai topi, payung, atau pakaian lengan panjang untuk menjaga kulit dari paparan sinar matahari langsung.
0: Info Gema Merdeka.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat, hanya 56.000 per saset.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat pagi fans setia Gema Merdeka. Senin pagi pastinya kita awali dulu dengan Jobar ya. Kita semangatkan dengan lagu Dangdut Remix dan Dangdut Koplo juga di Kopi Dangdut bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren. Satu lagu dari Cita-Citata, Goyang Dumang. Selain Goyang Dumang, fans Tiago Reka kira-kira mau goyang apa lagi? Boleh request ya lagu dangdut kesukaan Anda. Yang mau bergoyang boleh, atau mau bergetar juga boleh ya. Bergoyangnya pakai lagu dangdut koplo, dan bergetarnya pakai lagu dangdut remix tentunya ya. Silakan fans Tiago Reka yang mau ikutan bisa langsung bergabung ya, bisa langsung request di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema spasi Merdeka spasi ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081558000977. Gesal ditunggu sampai jam 7 pagi ya.

0: Dek, dek, naon kieu nyaman lari, dek?
1: Naon? Kenapa ya kieu nyaman lari?
0: Gelam ya, dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, dek. Wih, liu kuna anak yang ngiriang, dek, mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka lidor, dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Popular, kemudian beritanya, dek.
1: Wih, ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijin,
0: KPID Bali.
4: Ya. Aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
5: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
6: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
7: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
5: Malam ini, Papa siap, Ma.
4: Ayo, Pak.
6: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
8: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren dari Saskia Gotik tak setia. Tapi kalau Gus Aldi sih percaya fans setia goreka setia di 97,7 FM ya. Pagi ini pastinya sudah ramai banget yang bergabung ya. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ngapain sekarang? Kita menyapa dong ya, menyapa fans setia goreka yang sudah bergabung ya. Sebelum kita lanjut lagi jabarnya ya. Nah, ada siapa aja yang sudah bergabung pagi ini? Yang sudah bergabung ada Bapak Alit Januar ya, yang ada di Karangasem Sidemen, request lagunya Saskia Gotik yang mana aja boleh, sudah langsung mengudara ya, yang judulnya Tak Setia. Oke, kalau fans setia Gema Merdeka yang lainnya pastinya juga setia dong ya di 97,7 FM. Kita sapa juga yang lainnya ya. Ada siapa aja yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Bu Made Masih yang ada di Ketewel, Gianyar, Banjar, Kacagan. Terima kasih ya Bu Made Masih sudah selalu setia bergabung. Lagunya juga ditunggu ya. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bu Wayan Burarini yang ada di mana ini? Bu Wayan Burarini yang ada di Kesiman Kertalangu ya, di seputaran Jalan Bypass Ide Bagus Mantra. Terima kasih sudah bergabung, lagunya Asraf sudah langsung mengudara. Kemudian ada juga Bu Rai yang ada di Pasar Batu Kandik. Terima kasih Bu Rai ya, sudah bergabung juga di WhatsApp. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bapak Gusmang Darmawan yang ada di Kelungkung, mau request lagunya Ona Sutra yang mana aja boleh. Oke, ditunggu lagunya ya buat Bapak Gusmang Darmawan. Nanti Gus Aldi pilihin salah satu ya. Ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya ada Komang Noneng yang ada di Karangasem Sibetan. Terima kasih Komang Noneng sudah bergabung ya. Oke, ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Topati, Kesiman Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali ya. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapakah selanjutnya? Sebentar, yang sudah bergabung ada Ibu Grace. Ibu Grace yang ada di Monang Maning mau request lagunya Happy Asmara. Kalau gitu langsung saja buat Ibu Grace ya. Satu lagu dari Happy Asmara, Bilang I Love You.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
5: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
4: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
6: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

Ini dia yang aku cari-cari. Tak kusangka, tak kuduga, ada di sini. Biasa, anak main. Namanya juga usaha.

97,7 FM Gema Merdeka Ngeteran. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa ya untuk follow juga akun Instagram kita, yaitu Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, kecelakaan maut terjadi di Jalan Umum Denpasar Gilimanuk, Banjar Munduk, Desa Poh Santan, Kecamatan Mendoyo, Jembrana. Seorang pelajar berusia 17 tahun tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya bertabrakan dengan truk box. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

ับสมสวมมอมสันติสันติสันติ

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Nichan Cinta Rahasia. Tapi rahasianya kalau pengen menjadi lelaki full power, pengen tubuh tetap fit, tidak mudah lelah, caranya gampang ya. Ini bukan rahasia lagi sih ya, karena ini pastinya sudah ada di mana-mana nih fans Tiago Reka. Di apotik dan toko-toko obat pasti ada ya. Kira-kira apa ini? Vitalik dong ya, Vitalik nih pastinya sudah siap menjadi penyemangat Anda di saat fans Tiago Reka sering merasa mudah lelah ya, atau yang pengen menjadi lelaki full power bisa banget ya dengan minum Vitalik. Nah, Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
1: Ya, aku udah tidur sih, Pak. Padahal kan...
2: Maaf ya, Ma. Papa capek banget. Stres kerjaan numpuk.
3: Jangan biarkan stres kerjaan dan rasa lelah merusak keharmonisan malam Anda. Jaga kedekatan dan kebahagiaan bersama pasangan dengan Kopi Decafe. Kopi stamina premium khusus pria. Kombinasi kuat ekstrak ginseng alami dan guarana bekerja aktif merilekskan pembuluh darah dan melancarkan aliran darah. Memberikan Anda stamina penuh di malam hari. Kembalikan rasa percaya diri Anda.
4: Kopi Decafe, jagonya jagoanku.
2: Malam ini, Papa siap, Ma.
1: Ayo, Pak.
3: Kopi Decafe, jagonya jagoanku. Dapatkan Kopi Decafe di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.

Ngetren satu lagu dari Endang Estaurina, Gubuk Derita. Kalau bisa sih jangan sampai seperti lirik lagunya ya, aku rela jika menderita. Kita rubah penderitaan itu jadi kebahagiaan nih Vanstia ya, dengan berusaha ya, berusaha kerja keras untuk merubah nasib pastinya. Asik. Pastinya kalau sudah semangat ya dari awal sampai akhirnya sukses, ini yang menikmati tidak cuma kita sendiri aja, pastinya anak dan cucu kita juga pastinya bisa hidup bahagia ya. Semangat buat fans Setia Goreka yang lagi memulai dari nol ya. Baik itu berjualan kecil-kecilan, terus sampai akhirnya perlahan-lahan gitu ya, semakin membesar-membesar dan jadi perusahaan besar juga. Wow, kalau sudah seperti ini, jadi tambah semangat lagi deh ya. Nah, semangat, jadi lebih semangat lagi pastinya Anda ditemani dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya sangat menghibur di pagi hari ini ya, buat fans Setia Gama Merdeka yang pagi ini sudah mulai berjualan ya, jualan kecil-kecilan, tetap semangat juga. Sambil request juga boleh ya, masih Gus Aldi tunggu sampai jam 7 pagi ya. Nah, buat fans Setia Goreka yang sudah bergabung juga semangatnya luar biasa ini ya, semakin banyak yang bergabung. Kita lanjut lagi menyapa fans Setia Goreka yang sudah bergabung ya di WhatsApp. Ada Bu Iluh yang ada di seputaran Jalan Kebo Iwo. Tadi request lagu Gubuk Derita tadi ya. Tapi nggak beneran menderita ya, ini cuma suka aja sama lagunya katanya ya. Oke, semangat Bu Loh ya. Selain Bu Loh yang sudah bergabung, juga ada Pak Ngurah yang ada di Pipit Permai Batu Bulan, lagunya Ona Sutra. Ya, lagunya Ona Sutra tadi sudah diputar ya. Terima kasih buat Pak Ngurah. Selain itu juga yang sudah bergabung ada Pak Mang Ata yang ada di Karangasem Ulakan. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Lagunya sudah langsung mengudara dari Krisna Mukti, Cinta Sabun Mandi. Oke, selain itu juga yang sudah bergabung ada Bapak Gusti Ngurah Alit yang ada di Bone, Gianyar. Lagunya Ayu Ting Ting ya, sudah langsung mengudara, Sambalado. Oke, selain itu juga kita sapa Pak Mangku Somo alias Om Somo yang ada di Jalan Sulatri. Ada juga Ovan yang ada di Jalan Sulatri juga. Ada juga Pak Mangku Tukang Cukur yang ada di Jalan Noja. Terima kasih sudah bergabung juga ya. Selain itu juga yang sudah bergabung, kita sapa yang lainnya juga ya. Yang sudah bergabung ada keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri, ada Pak Mari atau Pak Yeyen gitu ya, ada Bu Yeyen juga, ada Deta, ada Bu Tutsumi sama Bu Madeasih juga ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Pak Wayan Suki yang ada di Jalan Sulatri juga ya. Terima kasih Pak Wayan Suki sudah bergabung. Lagunya Linda Sylvia, Kipas-Kipas Cinta. Langsung saja ya.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Kopi DKV, jagonya jagoanku. Dapatkan kopi DKV di apotik, toko obat, serta seluruh jaringan apotik Kimia Farma.
1: Gema, Gema, Gema, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Lolita. Jangan ganggu pacarku. Jangan sampai kita diganggu lagi sama yang namanya sampah ya. Terutama sampah plastik nih Vanstia. Selain kita, lingkungan kita pun juga menjadi terganggu nih Vanstia ya. Akibat sampah, terutama sampah plastik nih Vanstia ya. Untuk itu, ayo kita rubah kebiasaan kita ya. Yang selama ini suka membuang sampah sembarangan, sekarang kita biasakan membuang sampah pada tempatnya ya. Karena masalah sampah adalah masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing. Seperti sampah dapur, kemudian daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wingsfood.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 97.7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka ngeteran dari Alusti. Lelah berjuang. Kalau rasa lelah sudah mulai mengganggu ya di saat kita sedang beraktivitas, jangan mau kalah ya sama lelah. Kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans Tiago Deka, karena waktu kita juga sudah mepet mendekati jam 7 pagi, kita jobarnya sampai di sini dulu ya. Terima kasih fans Tiago Deka semuanya yang sudah ikutan jobar di Kopi Dangdut dari jam 5 pagi tadi ya, sampai sekarang sudah mendekati jam 7 pagi, yang sudah bergabung baik itu lewat Facebook dan juga WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Dan mohon maaf juga kalau masih ada beberapa yang belum sempat gue saldi sapa ya, karena waktu kita sudah gak cukup lagi. Tapi untuk lagu semuanya sudah diputar ya. Oke, selamat beraktivitas lagi ya fans Tiago Deka ya. Seperti biasa, lagu-lagu hits Indonesia juga sudah siap menemani aktivitas pagi Anda di program Tirama sebentar lagi jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi tetap setia di sini, hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

97, kamu tuh GFM, Gema Merdeka Ngetrend. Hai, selamat pagi, fans Gema Merdeka. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman, nomor 284, Denpasar, Bali. Ketemu sama Tiara ya, pagi hari ini kita ketemu di edisi hari Senin di tanggal 21 September tahun 2026. Tentu di program Tirama, tirai musik aktivitas dari jam 7 pagi sampai nanti di jam 9 pagi. Lagu-lagu pop Indonesia sudah siap banget buat nemenin aktivitas pagi kamu, fans Gawang Merdeka. Jadi kalau pengen gabungan atau kalau pengen request lagu favoritnya pagi hari ini biar makin happy, biar sambil prepare, sambil nyanyi-nyanyi juga gitu kan, atau mungkin sambil masak sarapan pagi hari ini biar bisa sambil ikut nyanyi juga sama lagu favoritnya, boleh banget request sama Tiara ya. Jadi langsung aja gabungan dan juga request lagu di sosial media kami, bisa di WhatsApp 081558000 977 atau bisa komen-komen juga di Facebook kami Gema Merdeka Ngetren. Terus jangan lupa juga buat fansnya yang sedang nan jauh di sana, kalau pengen dengerin via streaming juga boleh banget. Silakan akses streaming kami di radio.gemamedia.id/gema.

0: Duh, panik.
1: Ih, masih pagi udah heboh gitu, kenapa sih?
0: Ini loh, masa baru sampai kantor pas cek dompet, malah ketinggalan di rumah. Jadi gak bawa kartu ATM. Terus kalau aku mau tarik tunai buat makan siang, gimana ya?
1: Aduh, zaman sekarang masih panik karena kartu ATM ketinggalan. Sekarang gak perlu khawatir lagi kalau kamu pakai BPD Bali Mobile. Bisa tarik tunai tanpa kartu alias cardless loh. Bayar apapun juga gak perlu repot, tinggal scan aja pakai Kris. Mudah kan? Kamu juga bisa loh merasakan pengalaman terbaik dalam bertransaksi dengan BPD Bali Mobile. Yuk buka tabungan di Bank BPD Bali dan download aplikasi BPD Bali Mobile di smartphone kamu. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.

97,7 FM Gemah Merdeka, ngetren santai saja. Lagunya Saint Loco juga sudah meluncur pagi hari ini, fans dia. Dan lagunya spesial pula untuk yang sudah request, terima kasih banyak. Oke, semangat pagi buat kita semuanya fans Gemah Merdeka. Bagaimana aktivitas kalian pagi hari ini ya? Pasti sudah mulai beraktivitas, sudah mulai hektik ya kan? Yang sedang prepare, ingat check and recheck dulu barang-barangnya supaya nggak ada yang ketinggalan ya. Yang masih beres-beres di rumah, silahkan beres-beres, tapi ingat tetap harus pantau waktunya biar nggak terlambat nanti ya. Yang sudah antar anak sekolah, mantap. Semoga semuanya aman terkendali di sekolah ya anak-anaknya ya. Oke, pokoknya apapun tentang aktivitas kalian, termasuk yang lagi dengerin di mobil, mungkin sudah dalam perjalanan pagi hari ini, hati-hati di jalan ya, fansia ya. Pokoknya semuanya tanpa terkecuali semangat beraktivitas untuk edisi hari Senin ini. Semoga semua aktivitas dan semua pekerjaan kita di hari Senin ini bisa berjalan dengan lancar ya. Amin, afirmasi dulu pagi-pagi gitu ya. Terus nanti juga bakal seperti biasa Tiara bacain berita-berita terkini, termasuk informasi-informasi juga, info-info penting yang bakal Tiara baca juga untuk edisi hari ini. Jadi jangan kemana-mana ya, kita akan lanjut dulu dengerin lagunya Mindy yang judulnya Buktikan. Setelah itu nanti kita lanjut lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo.
4: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
3: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
5: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
4: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
3: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
4: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
3: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
4: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812 8583 5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

97, kamu 7 FM, Gema Merdeka Ngetren. Lagu miliknya Noah Fansdia, Walau Habis Terang Sudah Mengudara juga ya. Lagunya spesial buat yang udah request juga. Terima kasih banyak Fansdia untuk Anda yang sudah bergabung dan juga sudah request lagu di pagi hari ini. Buat yang lainnya, sabar ya, nanti pasti bakal Tiara puterin lagi kok. Tenang aja, harap bersabar dulu teman-teman ya. Oke, kemudian lanjut Fans Gema Merdeka. Ini ada informasi geger ya, kemarin di daerah Tabanan sana, karena ada King Cobra Fans Gema Merdeka sepanjang 3 meter itu masuk rumah warga di Marga Tabanan Fans Gema Merdeka. Tapi beruntung itu sudah berhasil dievakuasi, jadi aman sentausa semuanya ya. Cuman yang bikin gong, yang bikin geger emang karena si ularnya ini gitu ya. King Cobra gede banget, panjang banget, itu bahkan katanya sampai 3 meter ukurannya. Fans Gema Merdeka itu ditemukan masuk ke rumah warga di Banjar Gelagah Marga Tabanan di hari Minggu kemarin. Kemudian langsung deh ada tim dari Reptil Asih Tabanan yang kemudian melakukan proses evakuasi sama si ular berbisa tersebut, Fansia. Dan kemudian warga pun dihimbau untuk tetap waspada dan segera melapor kepada pihak atau ahli penanganan satwa kalau menemukan ular berbisa. Supaya apa? Supaya cepat ditanganin, cepat ditangkap dengan aman. Karena kalau orang awam kan takutnya kita nggak tahu caranya gitu kan, nanti malah kita ntar yang kena patok gimana ya kan. Jadi kita serahkan pada pihak-pihak atau para ahli-ahli yang menangani satwa-satwa gitu. Oke, Fansia Gema Merdeka, nanti kita lanjut lagi bahas berita berikutnya. Dan tentu ada informasi penting juga yang bakal Tiara sampaikan untuk Fansia Gema Merdeka. Untuk kalian, untuk para cowok-cowok juga, utamanya jangan lupa konsumsi Vitalik ya. Karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi untuk Vitalik ini bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Dan Fansia pun bisa dapetin Vitalik di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka, ngetren lagunya Andrian Khalif 2001 kali juga sudah meluncur. Yeay, semoga fansnya juga suka dengan singlenya. Kita lanjut, Tiara mau ada informasi penting dulu buat adik-adik semuanya, buat generasi berencana. Tahukah kalian bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu penting banget loh fans Tia. Jadi yuk, sama-sama kita melakukan yang namanya triad KRR atau kesehatan reproduksi remaja. Pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kedua, katakan tidak pada pernikahan dini di bawah 21 tahun untuk putri dan 25 tahun untuk laki-laki. Dan yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Karena kalau Vanessa berani berbuat, otomatis Vanessa pun harus berani bertanggung jawab. Kehamilan itu juga harus direncanakan. Jadi untuk yang masih muda, yang masih remaja, yuk nikmati dulu masa-masa mudanya dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan-kegiatan yang positif, supaya keluarga kita juga ikut bahagia.

0: panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segar ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Milk juice coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
4: minyak gosok cap tunggal.
3: Pokoknya, semua pakai
4: minyak.

0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

97, kamu tuh JFM Gema Merdeka ngatren bilan nanti kau milikku. Lagunya Nauf juga sudah meluncur. Aku terima kasih untuk yang sudah request. Habis ini juga nanti bakal ada lagu requestan lagi. Fansia lagunya Anggun C. Sasmi yang Hanyalah Cinta. Tapi mohon ditunggu sebentar, nanti bakal Tiara puterin ya. Kali ini kita lanjut bahas berita lagi nih. Fansia Gawang Merdeka, beberapa waktu kemarin sempat viral juga ada video yang memperlihatkan cowok yang membidik penyu di bawah air, di bawah laut gitu. Fansia Gawang Merdeka pakai panah gitu loh, kayak panah gitu. Fansia Gawang Merdeka itu juga sempat viral beberapa waktu kemarin, bahkan sampai Prilly Latuconsina, artis Indonesia juga, dia juga sampai buat kayak konten gitu karena dia menyatakan bahwa dia tuh menyayangkan dan juga gemes gitu ya sama orang itu, kenapa harus dibunuh penyunya gitu kan. Padahal penyunya diam-diam aja, itu jahat sih. Fansia, kalian jangan gitu ya, gak boleh gitu ya teman-teman. Karena kan kita harus ngejaga ekosistem bawah laut juga kan. Jadi penyu itu jangan dibunuh gitu. Dan kemarin juga Tiara sempat lihat berita juga, masih seputaran peristiwa bawah laut gitu ya bahasanya. Peristiwa bawah laut. Oke, jadi kemarin tuh sempat Tiara lihat ada konten juga, Fansia gambar ada video juga yang memperlihatkan adanya vandalisme di terumbu karang di daerah Nusa Penida. Fansia Gawang Merdeka ini juga jahat banget. Temburu karangnya tuh dicoret-coret, Fansia. Gak tahu ya dia coretnya tuh pakai apa, heran deh. Ku merasa tenang bila gitu, jadi kayak ada tulisannya gitu, Fansia Gawang Merdeka. Jadi pertama gak enak dilihat dong untuk kita-kita yang mau menyelam, yang mau snorkeling gitu kan. Kan gak enak ya kalau misalnya kita ketemu sama terumbu karang tapi kayak dicoret-coret gitu kan. Jadi gak estetik, jadi gak cantik gitu kan Fansia Gawang Merdeka. Dan tentu itu juga bisa ngeganggu ekosistem terumbu karang yang jadi bagian penting di kawasan Laut Nusa Penida. Apalagi terumbu karang itu kan perlu waktu yang lumayan lama ya, lama untuk tumbuh dan juga berperan sebagai habitatnya, sebagai biota laut gitu kan. Nah kalau sudah dicoret-coret gini kan kasihan terumbu karangnya, iya kan, gak enak juga untuk dilihat. Jadi jangan gitu ya teman-teman, buat kalian yang mungkin suka snorkeling gitu kan, ya udah snorkeling aja, gak usah aneh-aneh, gak usah coret-coret ya. Cukup dulu di bangku SD aja kita sering coret-coret meja di sekolah gitu ya. Abis itu gak usah ingat umur teman-teman, jangan gitu ya. Oke, kita lanjut. Fansia Gawang Merdeka, terima kasih untuk yang sudah bergabung, untuk yang sudah request lagu. Ditunggu nanti bakal Tiara puterin satu per satu lagu requestannya, sabar ya. Terus Fansia Gawang Merdeka, Tiara pun mau ingetin buat para cowok-cowok biar makin full power, jangan lupa konsumsi Vitalik ya, karena sekarang Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru, rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan extra full power, harganya Rp168.000 untuk 3 sasetnya. Jadi kalau mau konsumsi Vitalik cukup seminggu 2 kali aja ya Fansia ya. Dan kalau pengen beli, pengen coba langsung, cus bisa meluncur dan beli di apotek atau di toko-toko obat terdekat Anda.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.